0: Good 88,5 FM, teman terbaik, kamu.
1: Masih di sepada ya barengan sama kita berdua, teman pro 2. And turns out ini udah jam 8 pagi saja.
0: Matahari tuh aku lihat udah kayak makin terang aja gitu. Yoi. Makin tinggi.
1: Plus makin banyak orang yang lewat jogging sih kayak.
0: Benar. Ya,
1: ini adalah iri-iri level aku tuh.
0: Iri tapi gimana gitu teman pro 2.
1: Yes, kalau aku yang disuruh di situ juga aku enggak mau. Aku mending tidur aja teman pro 2, jujur.
0: Iya ya, orang-orang kayak pada produktif banget gitu.
1: Yoi.
0: Tadi tuh barusan banget, bukan barusan sih, tapi beberapa waktu lalu tuh ada yang kayak lewat gitu, orang lagi pada jogging.
1: Dan itu rame, kakinya tuh sama semua.
0: Bukan kebetulan kakinya maksudnya, sama semua.
1: Maksudnya langkahnya.
0: Ya. Jadi maksudnya kaki kanan pada kaki kanan semua gitu, kaki kiri
1: kayak
0: pada
1: lagi
0: kiri
1: ini gitu. Pas kibra.
0: Tapi ini versi kibra. Jogging.
1: Versi jogging. Aku sih pengen ya. Kadang aku pikirnya teman pro 2 kalau emang lagi singkip banget tapi pengen healing-healing, ya udah salah satu opsinya tuh keluar lihat matahari, ngelihat rerumputan, pepohonan. Abis itu udah tenang lagi aku ya.
0: Iya. Walaupun mungkin kamu bakal kayak mempertanyakan dirimu, ngapain ya aku berdiri di sini. Tapi kadang aku tuh suka begitu, ibaratnya kan kayak gabut gitu ya, Lon.
1: Benung, benung.
0: Jadi ya udah berdiri ibaratnya ya udahlah merasakan panasnya matahari. Yoi, gitu-gitu.
1: Angin yang berhembus.
0: Benar.
1: Mungkin, karena nggak tahu ya, mungkin gara-gara kita bawaannya di dalam ruangan terus Kak Cindy. Jadi kalau udah keluar tuh teman pro 2 yang dicari tuh nggak yang muluk-muluk kok sebenarnya. Yang penting ada ketemu orang-orang sih, aku cukup biasanya kayak gitu.
0: Atau kalau misalkan kamu kan kayak lagi full banget, misalkan kayak habis kuliah, sekolah, ketemu orang mulu. Nah itu bisa juga tuh kayak tadi tuh ibaratnya. Kalau kata ada sih orang keren dia bilangnya grounding.
1: kamu gak kayak orang kerennya itu?
0: Iya, that's me.
1: Bangga teman pro 2.
0: Boleh. Jadi emang banyak banget kayak opsi lainnya gitu. Tapi kalau misalkan kamu tipe orang yang emang waktu liburnya dipakai buat kayak ketemu sama orang, kan bisa juga tuh liburnya gak harus yang mungkin dari jauh-jauh banget gitu. Misalkan kayak aku tuh kadang sama teman aku, ya kita kayak nongkrong-nongkrong gitu aja. Bisa banget kayak di Polder. Sekarang tuh udah rame banget tau.
1: Dan itu salah satu yang menurut aku liburan paling affordable karena kita masih bisa nyemil-nyemil. Yes. Dan harganya tuh ya kamu gak perlu keluar sampai 30 ribu, menurut aku udah kenyang sih teman-teman.
0: Iya kayaknya gak nyampe yang kayak mahal banget gitu ya. Jajanannya pun ya memang kayak biasa aja sih, maksudnya dalam artian ya pada kayak kafe-kafe atau angkringan gitu.
1: Yoi, ini udah cukup sih. Tapi kalau emang pengen harus keluar banget teman Prodo, gak usah jauh-jauh lah. Tenggarong, Muarabada. Kemarin tuh temanku baru ada yang ngonten gini.
0: Apa-apa?
1: Jadi dia tuh udah bingung pengen ngedate apa sama pacarnya gitu kan. Jadi mereka pakai spin wheel gitu. Spin wheel itu opsinya ya sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Mall, cafe, terus juga apa ya? Mall, cafe, pokoknya semua yang ada di Samarinda. But turns out yang kepilih adalah ke pantai. Jadi mau gak mau mereka harus pergi ke pantai.
0: Samarinda kan gak ada pantai ya.
1: Nah makanya dia ke Muara Badak.
0: Oke.
1: Langsung ke situ. Makanya aku kayak shocking. Terus dia udah budgetin gitu untuk berdua at least 200 ribu. Tapi kamu harus bawa bekal sendiri teman pro 2. Jadi gak bakal keluar uang untuk tambahan makanan. Karena 200 ribu yang dia spill itu tuh bensin, terus juga biaya masuk pantai sama biaya nyebrangnya itu.
0: Oh dan nyebrang juga berarti. Pantesan.
1: Oh, emang bisa enggak nyebrang ya kalau di Muara Badak itu?
0: Aku lupa ingat, Lun. Okay. Tapi setahu aku memang kayaknya ada deh.
1: Ada ya? Karena emang bentuknya pulau-pulau kecil-kecil gitu kan.
0: Iya, dia pulau-pulau kecil memang.
1: Kapan ya aku terakhir ke situ buat main pantai-pantai? Kayaknya tahun lalu deh.
0: Iya.
1: Akhir 2024 aku ke situ.
0: Lama juga ya, Lun.
1: Lumayan, karena emang nunggu dapat waktu pasnya itu loh yang susah, Kak Cin. Tapi Kak Cin suka enggak ke pantai?
0: Aku suka banget ke pantai.
1: Why?
0: Kenapa? Karena air.
1: Aku airnya tuh, aku tuh sukanya dikecipak-kecipuk di kaki doang. Kalau udah kena tanganku teman pro 2, aku bawaannya bete.
0: Kenapa?
1: Air asin tuh kan lengket ya. Terasa lengket di tangan itu yang kadang aku gak suka kayak.
0: Iya lengket. Nah dulu tuh, bukan dulu sih, sampai sekarang aku tuh masih percaya, Lun. Kalau misalkan kita mungkin kayak punya koreng atau apa gitu, terus dikenain sama kayak air asin, air pantai kayak gitu, entar dia tuh kayak bakal, ya bukan kayak menghilang sih, tapi bakal kayak berkurang.
1: Hah, kok bisa?
0: Iya, aku tuh awalnya kayak apakah
1: emang
0: ini cuma bohongan gitu. Tapi setelah itu aku gak tahu ya, ini mungkin karena aku kayak ya udahlah percaya-percaya aja gitu ya. Terus aku kayak berendam aja gitu. Emang kayak apa ya, lebih lebih, bukan lebih kinclong, tapi memang kayak ada berkurang sedikit gitu loh.
1: Apanya?
0: Kayak yang kayak bekas-bekas korengnya gitu.
1: Bekas-bekasnya. Maksudnya 10 hari itu di situ berendam enggak, Cindy?
0: Iya, berendam.
1: Itu berapa lama kok bisa langsung ngerasa ada khasiatnya gitu?
0: Iya, jadi bukan kayak gimana ya, tapi kayak mungkin lebih bersih gitu loh jadinya.
1: Wow. Ini gitu. Tolong review ya teman Pro 2 buat kamu yang pernah berendam di pantai terus juga ngalamin hal yang sama, spill ini kenapa sebenarnya? Karena jujur aku jadi kepo nih. Jujur ya teman Pro 2, apa janjian kita mending enggak usah skincarean terus main ke pantai aja?
0: Kita main ke pantai. Boleh.
1: Lebih hemat.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangannya.

0: Yaudah deh ya teman Pro 2, kalau dari tadi kita udah galauin tentang liburan tuh gimana sih kalau misalnya dompet lagi
1: alias seret teman Pro 2.
0: Tenang aja, kita bakal kasihin kamu tips-tips gimana bisa traveling tapi tetap hemat tanpa ngeganggu cash flow bulanan kamu.
1: Benar.
0: Mulai dari kasini,
1: pertama-tama sebenarnya sih teman Pro 2, ya memang namanya juga dana ya.
0: Mm-mm.
1: Jadi ada baiknya kalau misalkan kamu ada planning buat kayak liburan walaupun seret itu dari jauh hari tuh Lun.
0: Okay.
1: Kita harus planningnya.
0: Bener,
1: planningnya
0: bener.
1: Itu kan banyak banget ya, apalagi kalau emang kamu rencananya tuh pengen libur keluar misalkan, keluar kota misalnya, kayak mulai dari tiket penerbangan atau mungkin kamu misalkan mau naik kapal, pesawat dan semacamnya. Terus tuh juga yang enggak kalah penting tuh Lun, menurut aku kayak tempat tinggal kita.
0: Oke, tempat
1: sama,
0: stay-nya ya.
1: Kayak makan gitu, itu sih yang enggak kalah penting. Tapi kalau misalkan kamu tipe orang yang mungkin kalau untuk masalah kuliner-kulineran suka bawa dari rumah, misalkan kayak mie instan dan semacamnya, itu gak masalah sih kayak gitu.
0: Kalau aku sih gini, biasanya teman Pro 2 kalau liburan kita tuh harus nentuin gitu kayak tujuannya ini pengen buat kulinernya kah, atau wisata seninya kah, atau yang mana. Jadi kita tuh bisa ngepres di beberapa bagian. Contoh, kalau emang kamu pengen wisatanya kulineran teman Pro 2, ya udah, berarti yang kudu dipres itu penginapan tadi. Ada menurut aku beberapa tempat atau hotel yang hitungannya tuh kayak dormitory yang simple sederhana, yang ya udah ada kasurnya, ada lemarinya, tapi nggak pakai AC, cuma pakai kipas angin, itu nggak apa-apa sih menurutku.
1: Benar.
0: Kalau emang pengen ini banget ya, nyimpen banget.
1: Ini juga jadi kayak jokes orang tua aku gitu.
0: Kenapa?
1: Kalau misalkan kita kayak lagi pengen keluar, tapi kayak mungkin kayak lagi mepet budgetnya, kita katanya nginap di hotel bintang 1.
0: Bintang 1?
1: Iya, maksudnya
0: ya Allah,
1: bintang 1. Tahu kan bintang 1 sama bulan alias
0: tau.
1: Masjid.
0: Ya Allah, teman Pro 2.
1: Ya,
0: ini orang zaman dulu tapi kayak gini kata bapakku.
1: Iya, kayak gitu katanya.
0: Iya, dari situ ke situ, dari masjid ke masjid maksudnya.
1: Nah, itu aku pikir kan masjid kan ya udahlah buat tempat ibadah kan.
0: Yes.
1: Tapi beberapa orang tuh kayak terutama orang tuaku suka bilang kayak gitu. Tapi emang bercanda kan konteksnya. Kalau kamu memang kayak lagi low budget banget teman Pro 2, bisa tuh buat pilih nginap di masjid.
0: Ya Allah, ini mau saran Kak Cindy, emang ngadi-ngadi ya teman Pro 2. Tapi emang beberapa content creator itu tuh sering banget nge-spill cara mereka misalnya ke Singapura cuma 2 juta. Aku langsung kayak itu
1: emang
0: mah,
1: itu beneran ya? Kayak gitu loh kadang.
0: Iya, tapi katanya itu emang bener, cuma ya tempat-tempatnya kita gak bisa berekspektasi. Dan
1: iya,
0: dia
1: iya.
0: nginap itu di tempat yang kayaknya bukan di Singapura deh waktu itu. Singapura, bukan
1: Singapura.
0: Di Malaysia. Pokoknya dekat-dekat sini lah, antara Singapura atau Malaysia. Jadi dia tuh tempat nginapnya, tahu gak sih kayak kapsul gitu loh kamarnya.
1: Oh.
0: Jadi dia tuh masuk tuh kayak ke dalam laci gitu. Itu cuma bisa rebahan doang.
1: Iya, iya,
0: buat tidur doang teman Pro 2.
1: Itu tuh rame banget tau, kayaknya sampai sekarang tuh masih rame. Apalagi kalau kamu traveler sejati yang emang kayak lebih suka explore alam daripada maksudnya explore di tempat-tempat yang kawasan yang emang rame gitu. Karena kan mereka tuh mungkin tujuannya kalau buat tidur, ya sudah buat tidur doang gitu.
0: Betul
1: gitu,
0: jadi habis itu langsung lanjut buat pergi main-main lagi. Dan bener-bener itu ruangannya ya cuma cukup buat satu badan kamu teman Pro 2 sama tas, udah selesai.
1: Iya.
0: Kadang pun tas itu gak bisa masuk.
1: Aku tuh ada ngeliat, dia tuh kan ada kayak single bed sama yang kayak double bed gitu.
0: Itu juga ada, yes.
1: Tapi teman Pro 2 walaupun dia double bed, aku tuh ngeliatnya kayak, aduh kayaknya masih agak sumuk gitu.
0: Ini juga agak-agak warning sih buat kamu yang takut tempat-tempat sempit teman Pro 2. Karena emang walaupun ngepres budget, tapi jangan juga nge-trigger rasa takut kamu ya.
1: Iya.
0: Ada juga ini nih Kak Cindy, biasanya
1: apa-apa?
0: Kita kan mikirnya, aduh gak tahu nih kudu kemana-mana, ya udah. Mesti bikin planner. Dan salah satu cara buat berhemat adalah cari tempat-tempat yang emang deket buat jalan kaki.
1: Iya benar, ibaratnya tuh gak cuma deket buat jalan kaki, tapi emang tempat yang rame gitu teman Pro 2. Jadi ramenya tuh dalam artian kalau misalkan kamu mungkin tengah malam lapar gitu kan, tapi tuh masih ada aksesnya gitu loh kalau kamu cari makan. Jadi gak perlu yang kayak jauh-jauh banget atau mungkin kamu harus pesen online dan semacamnya gitu teman Pro 2. Tapi menurut aku tuh Lun, yang gak kalah penting
0: apa
1: cari
0: tuh?
1: Promoan.
0: Bener, ini bener. Gak usah deh kamu bingung-bingung nyarinya, kalau searching kan susah Lun. Gak usah, tanya aja sama orang lokal, pasti mereka tuh lebih tahu lagi. lagi.
1: Iya, nah ini tuh ada beberapa tips yang aku bisa bagikan ke kamu, Lon, sama juga teman Pro 2. Teman aku tuh bilang kalau misalkan kita mau pesen tiket, kan sekarang tiket itu dipesannya bisa lewat aplikasi gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu mau harga yang lebih mereng sedikit, itu tuh kamu bisa langsung kontak sama orang hotelnya langsung.
0: Oh iya, kita tuh sekarang gini loh teman Pro 2, suka lupa kalau mereka tuh juga bisa, itu ibaratnya kita langsung ke yang punya gitu, iya kan, ya. Kalau pakai aplikasi itu kita pakai perpanjangan tangan hitungannya, jadi ada fee tambahan.
1: Jadi menurutku itu kayak harga yang lebih murah. Dan bahkan kalau misalkan nih Lun, aku tuh pernah sama temanku itu waktu itu, karena dia di Samarinda juga kan, kita waktu itu dadakan sih mesennya karena teman aku tuh nikahannya di situ. Nah kita tuh kayak ibaratnya rewangan versi yang di hotel gitulah, kayak pengen nyeramain aja. Nah kalau misalkan kita cek di aplikasi gitu kan, itu tuh kayak udah full, tapi ternyata kalau misalkan kita tanya langsung sama orangnya, ternyata masih tuh sebenarnya masih ada kayak gitu. Dan itu justru harganya kayak dapat potongan atau diskon voucher berapa gitu pokoknya.
0: Ya Allah, kita gitu suka lupa ya kalau ternyata yang lebih, ibaratnya tuh lebih tradisional, yang pesan langsung itu teman Pro 2 ternyata bisa ngasih kita kemudahan. Ini aku baru tahu banget loh. Iya. Karena jujur udah nggak kepikiran lagi teman Pro 2 kalau ke hotel itu pesannya langsung di situ. Dan ternyata mungkin emang dikasihin jatah buat orang-orang yang enggak pakai aplikasi gitu kan ya, buat bisa tetap nginap juga di situ. Iya. Ya bayangin kita lagi datang dari tempat jauh pakai koper bawa ini itu teman Pro 2, pas datang katanya udah full. Ya Allah, aku sih nggak mau ya.

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Lihat-lihat sih, langit cerah banget ya.
2: Bener.
1: Biru-biru sekali.
2: Biru-biru walaupun mungkin kayak ada awannya sedikit gitu
1: ada,
2: kali ya.
1: Ada, tapi awannya agak kayak kabur gitu sih. Cepet banget ini anginnya teman pro 2. Astagfirullahaladzim.
2: Cocok sih kalau misalkan kamu pengen liburan teman pro 2 atau mungkin kayak keluar gitu. Tapi yes, biar lebih accurate,
1: lebih amian lagi teman pro 2. Sekarang kita bakal dengerin dulu yuk informasi cuaca dari BMKG Kota Samarinda. Silakan, siapa ini?
2: Dan sekarang kita terhubung sama Kak Robi.
1: Oke, silakan Kak Robi.
3: Terima kasih Kak. Selamat pagi para pendengar RRI, sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Samarinda hari Minggu tanggal 19 Juni tahun 2026. Cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini dari pagi hingga malam umumnya cerah berawan. Angin bertiup dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan antara 5 hingga 15 km per jam. Udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 52 hingga 93%. Adapun untuk perakiran cuaca maritim di perairan Balikpapan, Samarinda Bontang dan Selat Makassar pada umumnya berada pada kategori sedang dengan ketinggian gelombang antara 0,8 hingga 1,6 meter. Dengan kondisi cuaca parunya diperkirakan cerah berawan. Angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 20 knot. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio Pro 2 Samarinda. Selamat pagi dan terima kasih.
1: Terima kasih kembali Kak Robi. Cerah berawan teman Pro 2 buat nemenin kita ya di weekend kali ini.
2: Yes sir.
1: Semoga kamu-kamu yang udah ada agenda teman Pro 2 enggak ditunda-tunda lagi terus bilang dilarang sama pacarmu ya.
2: Aduh.
1: Biasanya nih gini Kak Cindy.
2: Ada sih yang begitu ya.
1: Ada, tapi apakah? Tenang aja. Itu kakak ya.
2: Maksudnya
1: langsung apakah soalnya? Makanya teman Pro 2 abis ini kita bakal balik lagi buat nemenin kamu pastinya di sepeda sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Stay tune.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

mitos atau fakta. Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel. Mitos atau fakta?

lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata manusia memang sesusah

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
4: Alphaba, why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
5: I hope you're happy.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afrika.

Kesan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Di jam 9 pagi ya teman Pro 2, masih barengan sama kita berdua di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan dari tadi kita mungkin udah agak sedih dengan dompet kita yang kecil, mungil, tidak berisi itu. Tapi tetap pengen liburan gitu kan ya. But what if? What if kita itu punya uang yang sangat-sangat-sangat cukup untuk nging-nging-nging?
1: Kalau aku sih pertama-tama kalau misalkan kita berandai-andai dulu
0: Iya bener.
1: Aku tuh kepengen banget buat explore Indonesia dulu tau.
0: Oh wow, kenapa harus Indonesia dulu?
1: Ya karena menurut aku ya banyak banget hal-hal yang mungkin. Kan aku sebagai, aku gak mau sombong sih kan, tapi kan aku tuh anak kota ya,
0: yes.
1: Maksudnya kalau misalkan ngelihat hal-hal yang kayak berbau alam, buat aku tuh sesuatu yang kayak spesial banget gitu. Apalagi kan emang banyak banget. Aku tuh sempat kayak kepikiran pengen mandiin gajah. Tapi mandiin gajahnya di ujung kulon.
0: Oke, kayaknya aku pernah dengar deh tentang ini.
1: Itu seru banget, aku ngeliat videonya gitu ya, sempat lewat di Instagram aku tuh teman Pro 2. Ngeliatnya tuh ya beberapa gajah gitu kan. Terus ada kayak wisatawan gitu, emang dari mancanegara sih, kebanyakan dari luar. Terus dia tuh berpartisipasi buat mandiin si gajah gitu.
0: Illusion.
1: Ya walaupun kayak cuma cebiar-cebiur, tapi itu kan experience-nya beda ya, Lun. Karena aku ngeliat itu benar-benar pemandangannya itu adalah habitat tempat si gajah itu loh.
0: Emang tinggal di situ kan.
1: Iya, langsung dari situ. Jadi sama, aku ngerasa wow.
0: Kalau aku tuh kalau masih ngomongin hewan ya, aku tuh kepo banget yang atraksi burungnya tuh tiba-tiba terbang ke tangan kita itu loh.
1: Oh iya iya.
0: Karena jadinya kayak nonton di film-film fiksi kan gitu ya. Fiksi fantasi yang zaman-zaman medieval gitu. Mereka kan kalau ngobrol bersurat itu lewat burung. Jadi kayak kok kayak keren aja tiba-tiba ada yang mau hinggap di tanganku.
1: Tapi aku pernah tahu.
0: Aku gak pernah cobain gitu.
1: Aku pernah cobain waktu itu di Jogja kalau enggak.
0: Burung apa itu?
1: Kalau enggak di burung hantu tapi.
0: Oke.
1: Nah, jadi ternyata kita tuh harus pakai alat gitu loh yang kamu lihat itu kayak macam sarung tangan yang gede.
0: Oh iya iya iya, aku udah lihat tuh.
1: Pokoknya lengan lengan bawahmu tuh harus tercover semua. Harus pakai itu. Kenapa kalau enggak pakai itu ternyata cakarnya si burung hantu tuh kan gede ya,
0: tajam. Tebel juga enggak sih?
1: Iya. Kalau misalkan dia mendarat kayak agak nancep dikit.
0: Oh,
1: ternyata fungsi dari itu tuh biar meredam sih rasa sakitnya itu loh kayak gitu. Jadi katanya emang sengaja banget dipakein begitu. Dan terus tuh kerasa banget loh. Jadi ibaratnya kamu tau gak sih tangan kita tuh jadi kayak turun sedikit.
0: Paham.
1: Karena agak berat ternyata ya si burung-burung hantu itu gitu loh.
0: Apalagi teman Pro 2 kalau misalnya kamu perlu gambaran ya. Anggaplah gas yang melon itu di tangan kita ya. Tapi mungkin kurangnya sekilo lah.
1: Iya ya, kurang lebih segitu. Cuma
0: wajar,
1: kamu
0: wajar
1: tuh pasti bakal kaget karena gak cuman itu doang, Lun. Kan burung hantu tuh ternyata sayapnya kan gede ya.
0: Lebar ya, benar.
1: Iya, lebar. Terus tuh pas dia ngepak itu kayak mungkin let's say kamu bakal ada ketampar gitu. Iya,
0: kena sayap.
1: Iya, kena sayap.
0: Ini part seru, tapi aku kalau ke kebun binatang dulu tuh pernah, cuma itu waktu itu kebun binatangnya yang punya kebetulan perusahaan bapakku kerja.
1: Iya.
0: Nah, jadi kita kesana tuh free. Cuma memang untuk ngeliat-liat gitu hewan-hewannya. Aku selalu suka kalau harus ngobrol sama burung kakak tua.
1: Bisa ngobrol ya?
0: Iya kan, burung kakak tua bisa ngomong kan?
1: Iya, iya. Ada, dia ada ngeluarin kata apa tuh?
0: Dia sukanya ngomong gini, Pancasila, satu. Gini segitu terus aja.
1: Bahkan dia lebih, apa ya, lebih patriotisme daripada anak muda.
0: Iya lagi,
1: ya,
0: iya lagi. Nanti paling dia cuma nanya, halo, apa kabarmu? Terus dia nyanyi-nyanyi kayak, sambil joget-joget.
1: Tapi tetap lucu sih.
0: Lucu. Makanya teman Pro 2 kalau udah pengen jalan-jalan pas lagi banyak uangnya, gak tahu kenapa ya, emang ketemu hewan-hewan itu tuh jadi salah satu wishlist aku juga.
1: Iya kan.
0: Serius,
1: lucu.
0: Kalau bisa teman Pro 2 aku tuh bener-bener pengen lihat kanguru di habitat aslinya.
1: Nah itu juga jadi salah satu.
0: Aku belum pernah lihat jerapah sih jujur.
1: Jerapah? Aku pernah gak ya, tapi lupa. Tapi aku tuh juga kalau misalkan mungkin ya kayak ada uang lebih, aku tuh pengen ke Australia.
0: Oke.
1: Kenapa? Karena di sana itu
0: koala ya.
1: Nggak cuman koala loh.
0: Apa-apa?
1: Di sana itu kita bisa ngelihat banyak binatang yang kayak versi jumbo, versi gede kayak gitu.
0: Bentar, maksudnya?
1: Iya. Jadi kamu tahu kan kayak laba-laba?
0: Iya. Oh iya.
1: Aku kan?
0: Iya.
1: Di sana tuh katanya tuh laba-labanya gede. Walaupun
0: lebih
1: aku
0: gede
1: tuh sebenarnya penakut banget loh, tapi aku tuh penasaran. Terus tuh nggak cuman laba-laba. Apalagi ya kayak ular mungkin. Nah ularnya tuh ya versi yang kayak lebih gede. Bahkan tuh ada teman aku tuh sempat bilang sama Sulis sebelumnya. Teman aku tuh dia kuliah di situ, tapi memang kan dia tuh berbaur sama alam gitu juga, yes. Ya. Jadi dia pas lagi jalan ke kuliah gitu, ke kelas, ke kampusnya, terus ketemu tuh kayak yang ular kayak gede, tapi gede
0: ya
1: banget.
0: Allah, teman pro
1: jadi
0: dua.
1: Tuh ibaratnya tuh Australia tuh versi
0: iya sih.
1: Yang jumbo-jumbo
0: iya sih, kita
1: gitu.
0: Pengen liburan ke luar negeri, tapi enggak juga ketemu yang begitu-gitu ya gedenya ya kasih.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Ah, mulai lagi. Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Hai teman Pro 2, abis ini kita masih bakal lanjut lagi ya Kak Chin ya.
1: Benar, gak cuma kita berdua doang Lun.
0: Betul, karena kali ini kita kan bawa teman. Siapakah itu?
1: Temanku sama teman Lun juga.
0: Dimanakah itu?
1: Dia sekarang sedang menunggu kita, oh enggak dong.
0: Kapankah itu?
1: Sebentar lagi teman Pro 2, jadi keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.
0: Nanti kita bakal live di YouTube juga ya.
1: Benar-benar.
0: Cek aja channelnya RRI Samarinda teman Pro 2. Kalau kamu punya pertanyaan bisa langsung di live chat sana. RRI Digital juga hayu. Atau kalau pengen lihat WhatsApp dan Instagram
1: boleh juga,
0: hayu. Gas aja.

0: Tahu lah ikam.
1: Ah, lega.
2: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah. Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
0: Taulah ikam.

0: 98,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, udah kedengaran suara kita semua?
1: Udah dong. Yeay. Halo.
0: Halo, hari ini kita kan tadi udah ngobrol berdua mulu tentang, kan kita kantongnya lagi efisiensi ya.
1: Bener.
0: Cuma anggaran aja teman Pro 2. Tapi liburan kayaknya tetap harus jalan. But first thing first, buat mastiin kita fine-fine aja selama liburan teman Pro 2, hari ini kita bakal ngajakin kamu buat ngobrol sama Kak Sadam Hussein dan juga Dante B dari DPC Putri Samarinda.
2: Say hello. Halo. Halo.
0: Gimana kabarnya pagi-pagi gini hari Minggu harus kesini?
2: Sehat banget sih, alhamdulillah baik. Semangat sih.
0: Aman ya?
2: Aman banget.
0: Dan sebenarnya teman Pro 2, beliau berdua ini mungkin kita gak pernah lihat, tapi kita sering main ke tempatnya mereka.
1: Nah.
3: Tempat beliau ya, lebih
0: tempat
3: spesifiknya.
0: Beliau, spesifiknya. Aku sih baru aja minggu lalu ya sebenarnya. Zuzur.
1: Dari minggu lalu
3: sama siapa? Sama siapa kesana?
0: Sama orang tua tapi.
2: Oke.
1: Okay. Sama keluarga ya.
0: Kok pagi ditanyain gitu sih? Wow, ini aku jadinya ya. Dan teman Pro 2, kita bakal ngobrolin tentang Putri Samarinda ini sebenarnya apa dulu nih? Ini apa nih Kak, ceritain dong.
2: Siap-siap. Gimana, Be?
3: Ya, jadi ini selalu jadi polemik ya. Yeah. Bahkan ketika promo acara ini pun kayak, "Bang, lu kok putri?"
2: Iya kan? Yang datang cowok.
1: Yang datang putra gitu. Putra.
3: Iya. Itu jujur ya. Putri-putra itu memang jokes.
2: Ya, jokes yang kita udah mulai kenyang.
0: Kayak gampang diingat gitu lah sebenarnya di kepala. Gitu.
3: Saking muaknya ketua kami ini sekarang sampai kepikiran kayaknya kita ganti jadi apa.
2: Ganti nama aja deh.
1: Mau ganti nama ya.
2: Enggak usah putri deh kayaknya.
3: Ya, tapi putri kita itu adalah putri dengan semua huruf kapital ya. Yoi. Mas Adam ya. Ya. Kepanjangannya adalah
2: Stands for Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Jadi insam tempat wisata itu semua dinaungin oleh putri. Nah, seperti itu. Asosiasi untuk tempat-tempat wisata. Yeah. Nah, kebetulan kita naungin yang di Samarinda, Be.
3: Ya, tapi ini kita ada di Kaltim dan pusat juga pusat di nasional.
0: Oke, berarti satu Indonesia ibaratnya udah ada.
2: Ada.
3: Betul. Bang. Ketua kita tuh Pak Hans Manansang dari Taman Safari.
2: Taman Safari.
0: Taman Safari.
3: Betul.
0: Jadi Taman for information langsung. Teman Pro 2, siapa tahu kadang Taman Pro 2 dia masih bingung, "Oh, taman rekreasi yang mana nih?" Salah
1: ini dia.
0: Satu contohnya nih, ada Taman Safari gitu kan. Ya, terus lain-lainnya lagi juga yang bakal nanti kita spill abis ini ya lebih lanjutnya. Terus kalau ngomongin tentang taman rekreasi itu tuh sebenarnya yang gimana sih? Karena lu tuh gambarannya lumayan general gitu loh Kak di kepala.
2: Oke, jadi kalau kita bicara kan memang sih ininya stands for-nya usaha taman rekreasi ya. Tapi seiring perkembangan zaman kita udah merangkul beberapa tempat rekreasi yang berbeda. Jadi nggak usah, nggak mesti taman, nggak mesti RTH gitu. Yang paling baru kita dapet kapal ya sebagai anggota kapal wisata. Iya kan nggak ada taman-tamannya sebenarnya ya. Tapi kan itu juga sebagai sarana berwisata itu juga kita jadikan anggota. Kemudian desa wisata juga yang ya dengan syarat dan ketentuan.
3: Masuk ya.
2: Benar, dengan syarat dan ketentuan berlaku itu bisa gabung di Putri. Yang penting dia tempat wisata yang udah legal berizin terus. Secara bisnis well established itu udah bisa gabung di Putri deh.
3: Jadi kalau dulu tuh Lun ataupun Cindy. Tempat wisata tuh namanya kan objek wisata. Ya kan? Nah, objek wisata itu kan ada dua. Ada yang kalau kalian kesana itu cuma for free, gratis. Nah, ada juga yang ada tiketnya kan. Nah, kalau sekarang yang masih free itu disebut masih potensi.
0: Potensi
3: itu jadi dia punya tempat yang bagus, layak dikunjungi, tapi belum dikelola secara sepenuhnya. Bisa jadi di situ toiletnya belum proper, tempat istirahatnya mungkin belum banyak,
2: musolanya nggak ada misalnya.
3: Nah, ketika dia sudah dikelola dengan benar, di situ ada loketnya, ada semua fasilitasnya sudah lengkap, itulah yang dinamakan dengan destinasi wisata. Kalau jadi tadi potensi wisata, destinasi wisata. Nah, Putri menaungi yang sudah di destinasi wisata.
2: Apapun bentuknya.
3: Mau itu desa wisata, wisata yang dikelola pemerintah ataupun swasta.
2: Iya.
3: Kalau atau kelompok masyarakat.
2: Kelompok masyarakat.
3: Selama sudah punya loket aja dan fasilitasnya oke, itulah sudah disebut dengan destinasi wisata atau taman rekreasi.
0: Juga ke bagian fasilitasnya juga ya Kak ya. Karena mungkin kita mikirnya selama kita happy ke situ, ya udah, let's go gitu ya.
1: Terus Kak, ini ngomongin soal tadi kan desa wisata itu juga ternyata tadi ada kayak syarat dan ketentuannya itu. Boleh nggak Kak dikasih tahu mungkin sedikit untuk syarat dan ketentuannya? Kalau misalkan ada yang pengen daftar gitu ya untuk desa wisata ke Putri ini seperti apa tuh Kak?
2: Kalau desa wisata sih kita bicara asal muasal dulu ya. Biasanya desa wisata tuh mulai dari potensi ya.
3: Potensi yang dikelola oleh kelompok masyarakat.
2: Jadi kayak misalnya di areanya Kak Cindy itu, misalnya Kak Cindy tinggal di Steleng deh.
3: Tinggal ya. Di mana deh? Tinggal di mana?
1: Aku di Juanda, Kak.
3: Asli Juanda.
1: Iya, kebetulan dari lahir udah di situ.
2: Oh. Aubrey. Ada, Aubrey.
3: Lo dari mana?
0: Aku tinggalnya di daerah Lempake.
3: Ah, lumayan desa, tapi bukan desa. Asalnya juga Lempak ya?
0: Aku asalnya dari Kutai Barat, tapi nggak desa sih hitungannya ya.
2: Di kabupaten ya?
0: Kabupaten dia.
3: Sendawarnya. Oh, sudah, tapi oke lah. Bisa, ya? Sendawar aja di contoh.
2: Sendawar. Di Sendawar misalnya ada air terjun.
3: Air terjun, ya.
2: Tapi itu dibiarin aja, emang dari kecil Lun seneng main ke situ, anak-anak seneng main ke situ, orang tua seneng main ke situ, tapi nggak ada yang ngelola gitu. Karena nggak ada yang ngelola, nggak ada petugas safety-nya. Kemudian nggak ada yang mengutin sampahnya, ya kan? Karena nggak ada yang kerja gitu. Kemudian kalau kita abis dari main ke air terjun, nggak ada yang dibawa pulang, nggak ada yang merchandise misalnya. Akhirnya Lun dan teman-teman janjian, gimana kalau ini kita kelola bareng-bareng yuk. Nah, Lun dan teman-teman itu disebut sebagai kelompok masyarakat, POKMAS, yang mengelola potensi tadi misalnya wisata air terjun.
3: Misalkan Jantur Dora deh.
2: Belum
3: dikelola kan sekarang. Benar. Jalannya juga masih sulit tuh.
2: Gitu. Nah, nanti tugas-tugas POKMAS ini adalah memenuhi amenitas dan fasilitas menuju ke tempat wisatanya. Tapi untuk kesana, waktu Lun terima uang, nah kan gimana nih, harus ada pengelolaan uangnya kan. Akhirnya harus ada organisasi di kelompok masyarakat tersebut yang mengelola urusan manajerial.
3: Ya, jadi badan usaha.
2: Ada badan usahanya, terserah mau koperasi misalnya, mau BUMDes, badan usaha milik desa. Kalau dia udah punya dua legalitas ini, dia bisa gabung di Putri.
1: Kalau misalkan kayak contohnya tuh Kampung Ketupat termasuk gak sih Kak?
2: Deswis ya?
3: Belum.
1: Yeah. Oh belum ya?
3: Ada 1-2 persyaratan yang belum
2: terpenuhi. Belum checklist.
1: Oke.
3: Jadi masih potensi?
1: Masih potensi. Tapi ya.
3: Tapi kalau orang bilang itu objek wisata ya valid.
2: Valid.
0: Oke. Dan kalau dari teman-teman Putri sendiri biasanya bakal mau gak sih untuk open, misalnya dia pengen nanya, Kak aku sebenarnya pengen fokusin ini buat jadi tempat rekreasi dan kawan-kawan, itu ngebuka banget gak untuk sebutannya tuh apa ya?
1: Bukan uang?
2: Sharing session gitu.
3: Ada, boleh. Jadi ada ya? kami secara resmi direkrut untuk mendampingi, jadi pendamping. Untuk desa wisata juga. Kayak misalkan yang terbaru itu ada Puncak Sailing, Kampung Ketupat, Kampung Warna-Warni, sama Pampang tahun lalu, Pak.
2: Benar-benar.
1: Ya?
3: Itu Putri yang mendampingi untuk teknis profesionalnya lah. Gimana supaya ini bisa naik jadi destinasi. Alhamdulillah, Puncak Sailing goal.
0: Tapi berarti ini kalau lu lihat sedikit lagi, kayaknya Putri ini dari awal bukan inisiasi pemerintah, berarti emang inisiasi teman-teman sendiri dulu.
3: Yes.
0: Oke.
3: Pure swasta sih.
0: Oke.
3: Tapi destinasi yang dikelola pemerintah juga bisa join.
2: Bisa join.
1: Karena aku tuh ada lihat Lun di postingannya si DPD Putri Kaltim sendiri, kayak ada kerjasama gitu loh sama Dinas Pariwisata Kaltim kalau nggak salah.
3: Oh iya.
1: Itu kegiatan apa tuh Kak?
2: Macam-macam ya.
3: Berbagai macam. Jadi tergantung eskalasinya dari pusat ya. Kalau DPP kami pasti jadi mitra strategisnya Kementerian Pariwisata. Kalau di DPD itu dengan Dispar Kaltim. Kalau beliau ya dengan Pak Muslimin.
2: Pak Muslimin sebagai Kadis Porapar. Kadang-kadang kalau di Samarinda sendiri itu mulai dari tadi pendampingan misalnya. Oh ada potensi nih, boleh nggak dinas akademisi dan juga profesional dari Putri kita datang bareng-bareng, kita lihat terus kita assess gitu, kita nilai. Kemudian bisa juga kadang-kadang kita diminta sebagai pembicara ya, narasumber dari Putri untuk tata kelola destinasi. Atau
3: sebaliknya dari dinas yang membantu kita untuk ngasih pelatihan
2: dan sertifikasi. Ya kadang-kadang ya udah kerja nih, saya tugasnya tuh jaga keselamatan gitu di air, tapi nggak ada sertifikasinya, dan sertifikasinya tuh biayanya luar biasa ya, mahal biaya. Ya, itu kita minta tolong ke dinas, boleh nggak teman-teman yang ada di Putri itu difasilitasin buat ikut pelatihan ini.
3: Oke, tapi coba sebelumnya nih kita uji wawasan.
0: Siap.
2: Saya juga boleh ikut nggak?
3: Jangan dong. Sektor pariwisata itu terdiri dari apa aja?
1: Wah, ntar dulu ya. Sektor pariwisata. Jujur.
0: Sektor itu maksudnya yang mana ya?
1: Kan banyak ini ya.
2: Iya kan, pariwisata luas nih.
3: Atau gampangnya gini dah. Kalau Lun berwisata ke Bandung, Lun bakal ngapain aja? Memakai jasa apa saja? Itulah sektor pariwisata.
1: Termasuk jasa juga berarti ya.
0: Berarti tour guide itu masuk.
3: Tour guide satu.
2: Tour guide masuk.
0: Ya.
2: apalagi
0: masuk kalau dikasih clue.
1: Wisata apa?
2: Destinasinya maksudnya.
1: Destinasinya
2: apa?
1: Wisata alam. Lain lagi, sektor.
3: Coba deh. Sektornya. Lun apa dari itu? Samarinda mau ke Bandung untuk liburan 3 hari.
0: Oke. Okay.
3: Pertama, apa yang dilakuin?
0: Aku kudu pikirin
1: cari ini enggak sih transportasi?
3: Transportasi, ya.
2: Betul. Oh, ya.
3: Jadi transportasi itu beririsan antara sektor transportasi sendiri dengan pariwisata. Subsektor pariwisata salah satunya perhubungan. Ya.
0: Banyak banget nih.
3: Terus habis transportasi apalagi nih?
0: Ada berapa sih kak? Ada berapa sih?
1: Satu lagi. Clue.
3: Ya coba ayo. Habis lagi. Transportasi ngapain?
2: Ngapain kita lagi?
3: Sampai Bandung deh ngapain?
0: Sampai Bandung. Aku nyari
1: kayaknya oleh-oleh nggak sih? Penginapan.
0: Aku nyari penginapan.
3: Penginapan, jenting. Okay. Hotel.
2: Penginapannya dicari biasanya via apa sih?
0: Aku biasa.
2: Kalau kalian?
0: Nah,
1: biasanya online sih.
0: Kalau Cindy sempat spill katanya kalau datang langsung lebih murah katanya.
2: Bisa lebih murah sih. Ya. Tapi beberapa ada yang pakai online travel agent kan.
0: Yes. Travel agent juga
3: masuk. Checklist. Oh, okay. Apalagi ayo.
1: Ya, Lun.
3: Kayaknya sampai hotel ngapain?
1: Sampai hotel kita kadang tuh kan istirahat dulu atau enggak kayak cari-cari makan gitu kadang.
3: Makan masuk. F&B itu juga pariwisata.
2: Pariwisata juga.
0: Ada lagi.
2: Kalau menurut akademisi sih 13 ya.
0: Banyak ya, kayaknya lu bakal remet sih habis ini.
3: Itu kan secara nggak langsung semua sektor pariwisata. Jadi dinas pariwisata ataupun itu Kementerian Pariwisata juga menaungi semua sektor-sektor ini.
0: Oke.
3: Okay. Nah, untuk destinasi wisatanya itulah dengan Putri.
0: Alright.
3: Nanti kalau untuk tour guide itu ada yang namanya Himpunan Pramuwisata Indonesia HPI. Di Samarinda juga ada ya?
2: Ada, Samarinda Kaltim ada. Dan itu isinya semua tour guide. Semua.
3: Bahkan asosiasi hotel ada, asosiasi travel agent juga ada.
2: Asosiasi GM hotelnya ada.
3: Ada.
2: Jadi khusus GM hotel.
0: Semuanya jadi perhimpunan, jadi asosiasi. But first thing first, ini yang belum kita tanyain, kenapa apa tuh harus ada Putri? Itu dulu.
2: Di Samarinda ya? Kalau kita sih pengennya, teman-teman, pertama itu teman-teman terdata. Ya kan, kalau dulu kita jalan sendiri-sendiri ya,
3: yes.
2: Masing-masing itu jalan sendiri-sendiri, kiblatnya berarti masing-masing punya. Nah, waktu itu kita inventarisir teman-teman yang ada di Samarinda, di Kaltim. Kemudian, waktu ngobrol bareng-bareng ketemu nih, oh kayaknya kita kiblatnya sama deh, secara bisnis ataupun secara wisata. Tapi masalahnya, suara satu orang gak akan didengar.
0: Betul.
2: Ya kan, makanya kita berorganisasi supaya aspirasinya tuh kolektif. Waktu diajukan, oh ini adalah kebutuhan dari misalnya 14 destinasi wisata yang ada di Samarinda. Memudahkan juga dari pekerjaan dinas daripada satu gitu. Mending ya udah gitu aja.
1: Dibikin pintu khusus gitu kak.
2: Betul.
1: Ya.
3: Jadi bisa juga dibahasan dengan hubungan horizontal dan vertikal ya. Kalau horizontal itu kan berarti ke sesama destinasi wisata. Jadi Samarinda ini kita nggak bisa, wisata Samarinda ini kita nggak bisa kalau bisa hidup kalau cuma satu atau dua tempat wisata. Tapi harus banyak. Ya kan, supaya wisata Samarinda ini dikenal bagus, satu harus banyak, dua yang banyak ini harus bagus, setidaknya worth it buat didatangin. Nah supaya itu terjadi ya kita harus berteman, bisa saling sharing, bisa saling kritik. Ini kamu kurang ini, ayo dong toiletmu dibersihin lagi supaya pengunjung senang. Walaupun ini saingan bisnis ya, tapi kalau semuanya bagus, tempat wisata di Samarinda semua bagus, otomatis pengunjung juga akan senang.
2: Happy.
3: Gak mungkin dong, lu cuma mau ke Taman Salma Sopa. Pasti mau juga main ke Nauren.
2: Ke Rumah Ulin.
3: Nah
2: inilah fungsinya tadi teman-teman, itu saling mengingatkan ya.
3: Iya, saling mengingatkan.
0: Okay.
3: Nah secara vertikal, kalau kita mau berhubungan dengan pemerintah, kita gak bisa bawa nama pribadi. Jadi harus ada lembaga yang menaungi, dan disitulah fungsi kita. Jadi ketika misalkan kita, satu tadi kita butuh pelatihan pengembangan skill dari pemerintah bisa dibantu. Kalau dari Dispar ke Taman Salma Sopa itu nggak bisa.
2: Nggak boleh.
3: Nggak boleh. Tapi kalau ke Putri, ke lembaga itu boleh.
0: Oke. Paham sekarang. Paham nih alurnya nih.
3: Pun misalkan kalau kita mau diskusi kebijakan pariwisata nih dengan DPRD ataupun dengan dinas apapun, nggak mungkin nih Kak Sadam ini bisa maju sendiri. Enggak gitu, Pak. Enggak bisa.
2: Enggak akan didengar.
3: Enggak akan didengar.
2: Karena dianggap hanya mewakili kepentingan pribadi.
0: Harus kolektif.
3: Harus kolektif.
0: Oke. Dan itu mewakilin literally satu kota dan lain-lainnya lagi.
3: Iya,
2: seperti itu.
0: Dan yang aku lumayan apa ya, takjub itu gara-gara ternyata walaupun sadar sama-sama kita ini sebenarnya saingin bisnis,
1: sama-sama pebisnis.
0: Kasih masukan itu tuh juga bagian dari Putri yang mungkin akhirnya nyatuin semuanya mau saya dengerin ya.
3: Jadi nyawanya Putri malah itu.
2: Iya.
3: Cindy orang Samarinda Tulen kan?
0: Iya.
2: Juanda apa gimana ya?
3: Jadi harusnya ini relate. Jadi wisata dari 2018 ke bawah dengan 2018 ke atas itu beda banget.
1: Jujur iya sih.
3: Iya kan? Ya. Dulu kita punya cruise, Tanah Merah, dan beberapa tempat wisata ya.
2: Waduk masuk nggak waduk? Waduk Benanga.
3: Waduk gue masuk, itu potensi ya, potensi.
1: Masih potensi,
3: potensi
1: ya.
0: Karena ada loketnya.
3: Nah, ya, ya. Itu. Dulu itu semua jalan masing-masing, Cindy. Iya kan? Semua jalan ya, masing-masing terus lihat berapa banyak yang bisa bertahan. Kayaknya Salma Sofa aja sama Pinang Seribu.
2: 18 sih ya masih kita ya, sih.
3: Yang pemain lama yang masih bertahan kayaknya tinggal 2 itu ya.
2: Salma Sofa, Rumah Olin tuh udah bisa dibilang pemain lama juga. Karena dia cuma selisih 2 tahun sama kita.
3: Nah, setelah itu pertemuan kan banyak nih, tempat wisata banyak. Tapi kita sudah nggak pakai tuh sistem persaingan-persaingan kayak gitu. Justru kita ketika kita bareng, kita ngumpul bareng, ngobrol bareng, kita usaha bareng, ternyata malah lebih sustain.
0: Oke.
3: Aneh kan ya?
0: Bener sih, bener sih. Belum lagi teman pro 2 makin kesini orang-orang tuh udah pada geragasan, ah, kita mau liburan.
2: Melek, iya udah pada melek wisata.
0: Bener-bener. Udah pengennya gimana lagi? Terus kalau misalnya Lun merhatiin di komentar-komentar ya kak, orang tuh udah nggak nanya lagi harga tiketnya doang, tapi mereka nanya fasilitasnya aja kalau
3: yes, lihat. Experience.
0: Fokusnya mainnya ke situ. Yeah. Jadi biasanya bakal nanya Mbak Masnya di situ ramah nggak?
3: Betul.
0: Lumayan.
3: Ternyata valid ya.
0: Beneran kak. Karena makin kesini juga kayaknya orang-orang juga aware kalau nulis sesuatu ulasan misalnya ya di Google Maps lah ibaratnya, itu tuh bakal dilihat sama orang-orang lain lagi. Kalau dulu mah kayaknya ngisi bintang situ juga ngisi orang nggak ada yang ngelirik.
2: Iya. Nah, tapi sekarang kita nyari di reviewnya dulu kan?
0: Iya. Bener-bener.
2: Buat jadi pertimbangan gitu.
0: Wah, ini berarti teman pro 2 kita sendiri yang di Samarinda ya, yang juga craving buat tempat hiburan. Sebenarnya teman-teman juga sedang mengusahakan lewat himpunan kayak gini.
3: Iya, bahkan kenapa saling menjaga itu penting. Soalnya gini deh, misalkan lu main ke salah satu tempat wisata di Samarinda, terus sorry to say, pelayanannya lagi buruk. Mungkin saat itu

0: pandang dulu nih.
1: Iya, ada tatap-tatapan. Oh,
0: justru mungkin kami yang harus tanya kalian.
2: Iya. Referensinya
0: iya.
2: Ya.
0: Iya, untuk mewakili wisatawan.
2: Mm-mm. Atau sebenarnya mungkin kayak buat orang-orang yang di Samarinda dulu okay gitu deh. Kak.
1: Kalau Samarinda itu warga Samarinda sendiri ya, itu sebenarnya nggak banyak berubah dari 2024. Kalau nggak salah itu wisata mereka cari yang alam.
2: Betul, setuju ini.
1: Yang alam ya. Dia mereka tuh haus akan alam gitu. Mm-hmm. Karena 2024 ke bawah mereka tuh cukup satisfy dengan yang wisata buatan gitu loh. Tapi gamenya udah berubah, mereka lebih senang ke Muara Bada, ke daerah luar ya.
0: Ke Balikpapan,
1: Balikpapan, cari pantai.
0: Bahkan ke Biduk-Biduk.
1: Biduk-Biduk, ke Bukit Biru, ke Tenggarong gitu. Itu kalau kita berbicara orang Samarindanya. Mm-hmm. Tapi ada juga sebagian dari masyarakat itu yang seneng, terutama umuran kayak kami ya, yang udah om-om. Yang enggak mau repot gitu.
2: Ini yang enggak om-om tante-tante cuma aku doang tuh. Oh gitu. Jadi ya oke silakan.
1: Kadang-kadang kalau udah kayak kamu kan mikirnya gimana ya kita cari tempat yang sehari selesai deh. Ya, bisa sehari pulang pergi
0: enggak
1: capek, keluarga happy gitu loh. Pulang ke rumah tuh energi masih ada. Nah itu alhamdulillah masih bisa di cover sama wisata buatan yang ada di Samarinda ya.
0: Betul.
1: Dan range-nya tuh luas banget. Misalnya yang pengen lengkap wisata yang holistik gitu bisa pergi ke Rumah Ulin. Di situ ada hewan, ada flora,
0: binatang
1: mini zoo, kemudian ada kolam renangnya juga,
0: ada kolam renangnya,
1: ada kolam renangnya juga gitu. Nah terus wah kayaknya aku nggak bisa achieve deh untuk harga segitu. Oh bisa melipir dikit mundur ke Naurin. Masih ada mini zoo-nya juga.
2: Kemarin kita sempat ke situ deh kan.
1: Iya,
0: yeah, sempat terapi ikan.
1: Terapi ikan enggak?
2: Yo, iya, sempat.
0: Gimana rasanya terapi ikan?
2: Sumpah aneh banget kayak dicubi-cubi. Kayak
1: geli-geli gitu.
2: Aku rasanya kayak geli-geli gitu.
1: Geli-geli gitu kan,
2: iya. Dicubi kayak tahu enggak sih dicopot kayak. Tapi iya, kalau misalkan ikannya kayak agak gede dikit tuh kayak berasa gitu loh, cubitannya.
3: Memar kan.
0: Enggak sih, enggak sampai memar. Jangan kita.
2: Enggak gitu.
3: Itu ikan
1: toman. Iya, ikan toman benar, ikan toman bisa
2: gitu.
0: Tenang okay. Pendengar RRI. Yeah. Apa namanya?
2: Teman Pro 2.
0: Teman Pro 2. Di Nauren tidak ada toman.
2: Enggak ada. Ikan kecil aku dari view ya teman Pro 2. Ini nakutin kasih di doang.
3: Enggak gitu. Yeah, enggak.
1: Ngambil Nauren ya mungkin waktu itu ikannya lagi lapar ya.
2: Mungkin kalap ya.
3: Ini apa ya? Roti kan.
1: Lagi intermittent kali ya terus udah jamnya makan gitu.
2: Bisa.
1: Jadi ya. Bisa jadi gitu.
2: Ada lagi enggak opsinya Kak? Ini sebenarnya lu sambil nulis.
1: Oh, sambil nulis ya.
2: Sambil ngetik nih malah kita cari. Habis ini soalnya mau ke situ kita ya.
0: Iya, iya.
2: Ya.
0: Kalau di Samarinda kebanyakan masih wisata tirta ya,
1: wisata air.
0: Nah, wisata air.
2: Tirta itu air.
0: Iya. Yep. Yeah.
2: Oh, makanya namanya itu.
1: Perumdam Tirta Kerja.
0: Arahnya ke situ ya. Yeah. Dibacain lagi.
2: Enggak salah sih. Bener.
0: Ya, jadi memang awal muasalnya orang Samarinda tuh suka berenang. Mungkin karena kita enggak punya pantai, berenang di makam kurang safety, yes. Akhirnya pelariannya ke kolam renang. Makanya di Samarinda banyak kolam renang. Tapi setelah kita beda-beda lagi ternyata kolam renangnya di Samarinda itu beda-beda kok. Kalau di Samarinda di Salma Sopa kan kolam renang keluarga, nggak ada atraksi, nggak ada apa,
1: nggak ada, murni kolam renang kami.
0: Iya, kolam renang biasa. Tapi banyak pengunjung dia.
1: Pakai pesugihan, Pak.
0: Wow.
3: Diledekin lagi.
2: Ngeri, iya ternyata.
3: Ini salah satu yang terjerat.
0: Geser sedikit ke kebun desa, mereka punya kolam renang atletik.
2: Kebun desa,
0: yeah.
2: Itu yang di Tanah Merah.
0: Tanah Merah, jadi dia punya wisata kebun buah dan kolam renangnya atletik.
1: Standar atletik.
0: Standar atletik. Okay. Lalu geser ke sebelahnya ke Pemandian Serayu, mereka punya kolam renang ombak.
2: Jadi maksudnya ada.
1: Jadi ada ombaknya
2: gitu. Nah, okay.
1: Jadi ini konteksnya kita udah main air. Main air gitu.
2: Okay.
0: Jadi kayak ada tiga macam gelombang. Pertama dikasih gelombang ringan.
2: Hafal banget ya yang TV-nya. Kayaknya udah nyobain semuanya kayaknya.
0: Ya, kalau ke kolam renang Rumah Ulin misalkan itu kolam renang dengan vibes Bali gitu.
1: Okay. Yeah.
0: Aku enggak tahu ya, tapi kayak kesannya kalau aku pribadi nangkap, ih kayak di Bali karena tetumbuhannya
1: kayaknya kalau kita update cuma kaki aja gitu ya, terus kita location-nya Bali orang percaya.
0: Iya, iya, iya, benar.
2: Oke. Bali versi Samarinda gitu.
0: Yeah. Karena suasananya bagus banget,
1: bagus
0: gitu
1: banget.
0: Kan? Selain airnya yang gak pedih di mata.
2: Oke, ini sudah paket lengkap ya teman Pro 2. Kita di info
0: ya, di seberang juga kita punya aja. Jessica Waterpark, ada Kak Isa juga, kolam renang juga. Cuma memang segmentasinya dan pengalamannya beda-beda.
2: Ya, soal pun sama. Tapi ternyata orang Samarinda pun tetap mau cobain kemana-mana-mana aja ya.
1: Bener.
2: Dan hari ini masalahnya itu Kak, gara-gara satu akhir bulan. Dan kedua mulai ke tengah-ke tengah ternyata oh kita kondisinya

0: begini ya. Jadi orang-orang udah mulai pada PR, aduh kalau ke tempat wisata kayaknya masih boncas
1: mikir ulang yes. gitu kan.
0: Tapi dari teman-teman yang memang geraknya di bidang usaha taman rekreasi ini, sebenarnya emang ada nggak sih kenaikan gitu yang bikin orang-orang jadi aduh kayaknya nanti dulu deh ke tempat wisata dan kawan-kawannya?
2: Pasti
3: as a business pastilah.
0: Pasti ya.
2: Dan nggak cuma di wisata ya.
3: Cuma di wisata. Karena kebetulan kita ada di peringkat ketiga aja ya. Kita kan ada di kebutuhan tersier tuh. Ya pasti primer sandang pangan papan dipenuhin dulu, kemudian sekundernya penuh, abis itu baru kita. Tapi kita udah coba gimana geser dari tersier ke sekunder, Be, ya.
2: Yes.
3: Ya, karena wisata ini juga kebutuhan yang penting gitu, terutama buat spiritual ya, buat mental lah.
2: Ya, okay. Gitu. Emosional ya.
3: Emosional, sorry.
2: kita
3: nggak ngerti bahasanya.
2: Kita mas spiritual sih.
0: Benar. Tapi masih masuk nih, masuk nih. Apalagi sekarang ada istilah healing.
2: Healing. Gitu.
0: Terus apa lagi ya?
1: Masih banyak lagi ini.
0: Banyak lah.
1: Buat mengurangi stres gitu lah.
2: Ya. Jadi karena ini temanya kantong lagi efisiensi, kalau liburan tetap gas enggak? Ya gas lah.
3: Gas.
2: Banget. Bukan karena kami dari destinasi wisata ya. Tapi coba ya, kita ngobrol ntar make sense atau enggak.
0: Oke.
2: Ya. Kenapa harus tetap gas liburan? Satu, di situasi ekonomi yang lagi susah, umumnya orang pasti stres.
1: Benar.
2: Cindy nih ya, Cindy. Di rekeningnya let's say tinggal 200 atau 300 ribu akhir bulan.
3: Akhir bulan nih.
2: Tiba-tiba
3: itu udah bayar Netflix belum?
0: Belum lagi.
2: Tiba-tiba listriknya bunyi. Enggak mungkin dong Cindy dengan bahagianya bilang yes,
3: listrik bunyi.
2: Saatnya beli token. Mungkin dah. Atau dia stay calm kayak tenang, ini hanya ujian biasa.
1: Ini baru seberapa gitu.
2: Bisa melewatinya. Enggak mungkin kan? Pasti ada bibit-bibit stres yang muncul. Belum lagi perihal lain. Diputusin pacar.
0: Pacar 1, pacar 2, pacar 3.
2: Tadi sebenarnya dari rumah mau pakai contoh anak sekolah.
3: Tapi
2: kayaknya lu belum punya deh.
3: Tapi itu hanya permasalahan kita.
2: Iya, ternyata itu masalah saya.
3: Masalah kami.
2: Atau mungkin kepenatan kerjaan.
3: Iya.
2: Pasti stres tuh makin numpuk.
3: Atau kan? cuaca juga ngaruh gak sih? Cuaca lagi panas.
2: Pasti ngaruh.
3: Stres banget.
2: Dan ketika stres, produktivitas kita turun. Sementara ketika ekonomi susah, harusnya kan produktivitas kita tetap terjaga ya. Nah, supaya stres kita bisa dirilis, kita harus melakukan hal-hal yang kita sukai. Dan wisata salah satunya.
3: Wisata juga banyak sih contohnya kan. Aku nggak akan munafik ya di sini, hanya karena orang putri, aku nggak akan bilang destinasi wisata alam atau buatan itu satu-satunya pilihan. Aku juga kadang-kadang kalau misalnya penat pengen cepet tuh aku ke mall.
2: Betul. Dan kayaknya mayoritas orang Samarinda pelepasan rilisnya nomor satu mall deh.
3: Ya, tapi dingin, ya kan.
1: Rame banget sih kadangnya kalau lagi weekend gitu.
3: Dingin terus semua ada. Buat aku ada, buat pasanganku ada, buat anak juga ada. Buat anak juga ada.
2: Anak-anak lari-lari di mall aja sudah
3: kena. Itu yang di tengah itu kan.
0: Belum lagi ada nanti tiba-tiba lewat warga harus minggirnya semua geri-geri gitu kereta di dalam.
3: Iya, gitu. Cuma kalau mall kan praktikal sifatnya, praktis kita pengen cepat selesai. Quality time-nya tuh nggak akan sefulfill kalau kita ke tempat wisata. Sorry kayak aku sama TB ini kan udah bapak-bapak ya. Quality time kita kalau di mall sama anak itu paling cuma nyuapin kan.
2: Betul, makan lah.
3: Makan, nyopin, udah habis itu udah sibuk masing-masing.
2: Keliling-keliling, pulang. Tapi udah happy.
3: Udah happy. Tapi kalau misalnya fulfill meternya mau dinaikin lagi, coba pergi ke tempat wisata. Dari kita mulai nyiapin bekal ya. Dari awal.
2: Atau gini deh, tempat wisata itu kan masih macam-macam. Tetangga kita nih, Taman Cerdas. Apa namanya sekarang?
0: Sekarang bahasa Inggris biar keren. Edupark.
2: Itu kan sudah bisa dibilang tempat wisata ya. Walaupun tidak secara profesional dikelola, itu kita udah happy loh.
3: Happy banget.
2: Apalagi bisa sampai ke misalkan Taman Salmasopa atau Nauren. Di situ kita Nah, tapi gini, kalau wisata di Samarinda, itu kan sifatnya adalah eksperimental. Jadi mesti dicobain.
1: Harus dicobain, harus datang ke tempatnya.
2: Iya, jadi tempat wisata kita tuh bukan tempat yang kita datang cuma untuk foto-foto ataupun bengong, itu enggak.
3: Duduk, terus nikmatin ambience, kayaknya tuh kita masih kurang yang gitu ya.
2: Kurang.
3: Kebanyakan emang kita harus nyoba, oh kalau aku kesini, aku harus ikut kegiatannya di situ.
2: Kalau ke Salmasopa ya berenang. Kalau enggak ya ngapain.
0: Betul.
2: Walaupun ada...
3: Bisa piknik juga, ada mini museum.
0: Ada tendanya juga abis
1: Oke. Abis berenang, masuk tenda ya?
3: Iya. Buat yang masih kuliah bisa kok.
2: Kalau misalkan lu kemarin ke Nauren Garden nih, kalau cuma datang terus lihat kayak, kita ngapain ke situ ya?
0: Benar.
3: Harus nyelupin kaki.
2: Tapi coba nyelupin, aduh, kayak satu jam aja betah tuh di situ.
0: Kerasa, terus gak kerasa.
3: Bengong melihat danau sore-sore, enak banget itu.
0: Bener.
3: Sambil denger lagu galau.
0: Bener,
3: aduh. Tau-tau nangis aja.
0: Abis itu di videoin FYP, alhamdulillah.
1: Masuk quote-quote senja gitu ya.
0: Bener. Tapi nih Kak, last but not least, karena kita udah mulai merapat di jam 10.
2: Yes.
0: Ini aku pengen minta Kak Sadam sama Dan Tebe untuk kasih kita satu dua kata tentang wisata di Samarinda ini sekarang gimana posisinya. Boleh? Biar teman Pro 2 makin mau kesana. Walaupun mikirnya kayak, ini budgetku gak ada, tapi aku tetap pengen liburan. Kasih dua kata biar mereka semangat. Dari, coba dulu.
1: Yang Tebe atau Kak Sadam?
0: Satu dua kata, boleh.
3: Oke deh, oke deh.
0: Dari Tebe dulu.
3: Tebe,
2: Samarinda nyaman.
1: Samarinda nyaman.
0: Gak boleh Samarinda asri ya abis ini.
1: Ayo Kak Sadam.
0: Beda, harus beda Kak Sadam.
3: Kak, gak boleh sama ya?
0: Gak boleh, gak boleh.
3: Kalau aku sih ini nggak usah pusing liburan di Samarinda.
2: Banyak tuh, banyak
3: banget pilihannya.
0: Tapi kita bolehin aja lah
1: ya. Iya.
0: Berarti walaupun emang budget terbatas, sebenarnya kita punya banyak opsi.
3: Banyak
0: gitu
3: banget.
0: Ya,
3: banyak banget.
2: Bahkan harga tiket selama sopa itu hanya setara satu cup kopi.
3: Kopi betul, kalian.
0: Satu cup kopi. Yes, itu udah dapat frappe-frappean tuh.
3: Iya. Naurin. Naurin. Kemarin kita baru ke Stelling ya.
2: Yes.
3: Lebih murah.
0: Lebih murah.
3: Bahkan lebih murah. Masih bisa angsul daripada kopi cup kalian.
0: Dapat bisa bayar parkir lagi.
3: Udah termasuk parkir.
2: Tapi ngopi itu juga salah satu
3: cara healing.
2: Cara healing.
0: Dan semuanya itu teman Pro 2 ternyata bisa kita usahain karena yang namanya hiburan sekarang udah jadi kebutuhan sekunder ibaratnya.
2: Iya, tapi ingat harus smart spending.
0: Yes, benar. Smart spending. Kalau gitu, karena kita sambil live YouTube, nggak apa-apa sambil pamitannya di dada-dada di kamera ya, Kak. Kita perlu 5 jam dah sama teman-teman Putri sama Rinda ini.
2: Ayo dong, adain lagi.
1: Tahun setengah jam doang.
0: Nanti lagi kita main bareng ya, Kak. Kalau gitu kita say bye-bye dulu ya.
1: Bye-bye.
3: Bye-bye. Thank you.
2: Randy Palevi.
0: Iya.
2: Randy RRI.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

Waktu info produk update pukul 10 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awal informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama tim World Bank atau Bank Dunia mulai menyusun laporan evaluasi akhir program East Kalimantan Project for Emission Reduction Result guna mendokumentasikan keberhasilan tata kelola hutan berkelanjutan di wilayah Kaltim. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim Nanang menjelaskan bahwa penyusunan implementation, completion, dan result report merupakan bagian dari proses penutupan proyek. Tujuannya adalah mengevaluasi pelaksanaan program secara menyeluruh, mulai dari tahapan perencanaan hingga penyelesaian. Yang mengatakan laporan tersebut juga akan mendokumentasikan berbagai capaian praktik terbaik serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Informasi lainnya teman Pro 2, penyanyi Afgan menyapa penggemar menilai kembali perjalanan diri lewat konser retrospektif yang membuka konser lagu pembuka dengan lagu Misteri Dunia merupakan track dalam album ketujuhnya tersebut. Mengenakan jaket atau outer warna kuning dengan celana gelap, Afgan menyapa penggemar lewat lagu yang dirilis pada November 2025 itu. Ia melanjutkan tembang Silakan, seraya mengajak pendengar untuk melepas relasi yang tidak atau toksik dan berbahagia menyambut hal baru. Informasi terakhir teman Pro 2, gelandang timnas Prancis Michael Alice mengukir sejarah baru dalam Piala Dunia 2026 dengan memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang legenda Brazil Pele sejak 1970. Rekor tersebut tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 pada Minggu hari ini. Alice yang masuk sebagai pemain pengganti pada awal babak kedua menggantikan Ryan Cherki mencatatkan satu asis untuk gol Kylian Mbappe. Demikian info Pro 2 update kali ini. Waktunya

Oke, salam paham lagi dari Syahrafi featuring siapa ini? Rini ya, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Kali ini barengan lagi sama Lija bakal temenin kamu, teman Pro 2 spesial di Santai Siang juga pastinya untuk 19 Juli 2026 di akhir pekan hari Minggu ya. Hari ini bareng Lija sampai nanti jam 3 sore, teman Pro 2. Gimana akhir pekannya hari ini? Adakah yang udah mulai mau pergi keluar gitu, jalan mungkin bareng sama bestinya kamu, atau ngapain kayak gitu tahun kedua di akhir pekannya, atau jangan-jangan malah ada yang baru bangun tidur? Iya. Mana tahu ya, mumpung lagi liburan kan. Yang jelas ini kayak diam-diamin lagi cerah-cerah aja ya, lagi cuacanya kayak cukup mendukung untuk kita yang kepengen apa ya, teman Pro 2, rekreasi ke luar ruangan itu ya, teman Pro 2 ya. Dan jalannya juga kayaknya masih cukup ramai lancar begitu. Dan untuk kamu juga yang mungkin ngabisin akhir pekannya di rumah aja juga, ya it's okay juga sih, teman Pro 2 ya. Nikmatin momennya sebaik mungkin aja. Ini waktu-waktu yang kita punya, quality time entah bareng keluarga ya, teman, atau pokoknya orang-orang tersayang lah, teman Pro 2 ya. Oke, bareng Lija kali ini, teman Pro 2, silakan untuk kamu yang mau lagu-lagu favoritnya diputerin kayak biasa di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang, silahkan boleh banget ke WhatsApp kita aja 0812 5848 7885, teman Pro 2, atau boleh juga kamu komen di question box Instagram Tarere Pro 2 Samarinda. Di situ udah aku siapin yang mau lagu-lagu favoritnya diputerin, boleh banget untuk isi question boxnya ya, ntar aku bakal puterin lagu favorit kamu. Dan kalau mungkin kalau nggak ke WhatsApp, ke Instagram tadi juga bisa yang dengerin lewat aplikasi RRI Digital ya, ada fitur live chatnya Pro 2 di situ juga boleh banget kamu komen lagu favoritnya kamu di situ ya. Nanti kalau aku baca aku bakal puterin gitu, teman Pro 2. Dan nih kita jeda dulu deh, ntar aku bakal baca-bacain dulu ya sembari nunggu kamu buat request lagu. Ada Ariana Grande dengan New Better Part 2.

0: mati lagunya.
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my god, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

Eki Irwin Bisu dari Rizky Febian tahun 2002. Entah kenapa kalau dengar suaranya Rizky tuh, aduh, kebawa banget ya vibes cheerfulnya beliau gitu. Walaupun lagu-lagunya tuh slow gitu ya tahun 2002, tapi entah kenapa, ya enak aja. Ayo, aku mau bacain ini yang udah gabungan di Prado Hitlist, yes, yang ini tahun 2002, yang udah gabungan di Instagramnya kita di @rriprado2samarinda. Ada Sania. Iya, ini ada Sania yang kepengen dong happy weekend ya kak, katanya izin request lagu Jagat Rasanya Samuel Cipta. Kalau nggak ada lagunya itu cegil aja yang Nabila Takiyah ya katanya ya. Ada Stila Mei yang pengen lagunya di ujung minggu dari Mes Sahira. Langsung kita dengerin ada Jagat Rasa dulu, ntar lagu lainnya kita susul ya setelah ini.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
5: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
4: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
5: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
4: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Hey, tadi barusan ada Danda Bila Takileh dengan lagunya Cegil teman Pradua ya. Dan udah aku putarin pastinya spesial buat kamu yang udah request ya di siang hari ini di Pradua Hitlist teman Pradua. Yang mau lagu-lagunya masih diputarin juga masih boleh banget ya di akhir pekannya ini, daripada gabut ya udah request lagu aja gitu sambil dengerin radio. Lanjut deh aku bacain yang udah gabungan juga. Ini ada Mawar Raika sama Cika Ismarani, Met Hari Minggu juga kali aja katanya. Tahu dia aku yang siarannya. Pengen lagu Mesera yang di ujung minggu, tadi belum aku putarin ya di ujung minggu. Habis ini ntar diputarin deh pastinya lagunya ya. Kemudian ada Gaby Gartiana yang juga sama sih, pengen lagunya di ujung minggu, minggunya Mesahira ya. Terus ada Dimas Setiawan yang kepengen lagunya Rem Laude dong yang menari-nari. Ini lagu barunya ya, kok gak salah ya. Ntar aku cek dulu, kalau ada lagunya aku putarin langsung ya. Kita dengerin aja dulu, ada Mesahira di ujung minggu.

ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Lashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Oke, itu berarti itu tadi Ramble dan lagunya menarik-narik. Sumpah sih kalau kita denger liriknya gimana gimana banget gitu ya, Tuan Pradua. Ini definisi cinta yang sesungguhnya. Pokoknya dia tuh kayak lagunya tuh menyampaikan kalau melepaskan tuh bukan berarti berhenti mencintai, tapi belajar menerima kebahagiaan seorang itu enggak selalu harus bareng sama kita. Terus dia tuh kayak gimana ya, Tuan Pradua? Bahkan walaupun yang kita suka ini tuh enggak bersama kita, tapi dia tetap mendoakan yang baik-baik gitu kan. Dan kalau yang kita suka itu bertemu dengan insan yang baik pun akhirnya kita bisa dengan begitu mudahnya melepaskannya untuk orang lain, ya kan gitu ya Tuan Pradua. Is so sweet sih sumpah liriknya ya. Okay, di Pradua Hitlist masih bareng sama aku Lijan nemenin kamu hari ini Tuan Pradua. Kita lanjut lagi bacain yang udah gabungan ya. Ini ada siapa tadi, ada Lara yang udah gabungan di WhatsApp, di WhatsAppnya kita ya. Kita lanjut bacain katanya. Hai Lara, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Mau izin request lagunya Honey Location Unknown dong kak. Terima kasih, lagunya ada banget. Habis ini ntar aku langsung puterin pastinya buat kamu ya Lara ya. Location Unknown ada gak tuh? Location ada. Oke, aku puterin pastinya buat kamu habis ini. Lanjut kita bacain lagi untuk yang udah gabungan di Instagramnya RRI Pradua Samarinda ya. Kalau tadi si Lara di WhatsApp pengen lagunya Honey Location Unknown, dan di sini ada juga Jarak yang kepengen Mad Weekend dong kak, mau lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead. Oke, kita siapin juga pastinya spesial buat kamu ya. Langsung kita dengerin aja lagu-lagunya kamu, dan yang masih mau lagu-lagunya diputerin juga masih bisa banget ya teman Pradua. Silahkan, aku tungguin nih sampai jam 12 siang nanti Pradua Hitlist masih hadir pastinya di ruang dengar kamu.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

lagi bosan banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

Produa di Produa Hitlist Santai Siangnya Produa dari Samarinda hari ini jam 11.11 nih teman Produa. Silakan yang masih mau lagu-lagu favoritnya diputerin masih bisa banget ya. Ini aku mau bacain lagi pesan WhatsApp dari Ilara tadi, lanjut ya. Katanya hari ini bawa bekal apa kak, nanya dia. Semoga apapun menu bekalnya bisa jadi penyemangat di tengah kesibukan siaran siang hari ini. Jangan lupa makan tepat waktu. Makasih perhatiannya loh. Ya, makasih sudah selalu menemani dan menghibur kami di Santai Siang ini, dan semoga selalu sehat. Terus lancar dalam segala aktivitas dan tetap semangat. Sama-sama semangat juga untuk hari ini ya, buat kamu-kamu teman berdua yang lagi pada dengerin pastinya. Nah ini aku membacain lagi deh, ada siapa lagi nih yang udah gabungan di Instagram. Ada Rika Aurel, pengen lagu jadi ujung minggu Mesa Hira, tadi udah banget diputerin ya. Mungkin bisa ganti lagu, lagu yang lain juga masih available banget buat kamu ya, request ya teman berdua. Kita masih punya sekitaran 40 menitan. Ada juga 12.15 apa sih username-nya, susah banget namanya, siapa nih? Nggak bisa dibuka lagi. Pagi-pagi juga, izin lagunya Cegil dong dari Nabila Takiyah. Udah diputarin tadi ya untuk Cegil ya. Oke, thank you teman Produa. Untuk kamu yang mau request lagunya masih bisa banget. Aku tungguin ya, masih nih sampai jam 12 siang nanti.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Ya kita berdua masih 88,5 FM teman terbaik kamu ya. Dan masih di Perada Hitlist juga nih teman Perada 2. Tadi barusan dimotorin lagunya siapa? Ada By My Side dari Jack Tabudlo dan Tiara Andini. Ya aku membacain lagi yang udah gabungan nih di Instagramnya kita, di Atara di Perada Samarinda. Ada siapa lagi? Apakah sudah ada yang bergabung ya teman Perada 2? Aduh kelewat akunku ternyata. Ada Tata Mahar pengen lagunya Cegil dari Nabila Takia. Udah diputerin tadi ya untuk lagunya Nabila Takia yang itu. Mungkin nanti kita puterin yang lain deh untuk dari Nabila ya. Amelia Putri katanya, siang kak lagu Roni dong yang Waltz Akhir Zaman ya. Disiapin lagunya. Terus ada Adelia pengen lagunya Heart to Heart yang Riot ya tahun berdua. Oke. Kita masih ada setengah jam tahun berdua. Silahkan untuk kamu yang pengen lagu-lagu favoritnya diputerin, aku tungguin sampai nanti di jam 12. Siang kita mau dengerin dulu mungkin ya ada Waltz Akhir Zaman, tapi sebelum itu yang ini dulu.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Ternyata peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Oke, teman Fredo, itu barusan tadi lagunya Wallace, Akhir Zaman Nyara nih Perlian, yang udah aku siapin pastinya untuk kamu yang request di Pradua Hitlist yang hari ini ya, teman Pradua. Silakan banget, masih ada waktu untuk yang mau lagi lagu-lagunya diputarin ya. Aku masih tungguin sampai jam 12 siang nanti. Dan ini kayaknya udah mulai panas. Kalau tadi cuacanya masih agak teduh adem gitu, gimana gitu ya teman berdua ya, tapi udah mulai panas. So untuk kamu yang ada aktivitas di luar ruangan, jangan lupa sunscreennya ya, takut nanti makin gosong kulitnya. Oke, teman berdua, abis ini next nanti aku mau ngebagian fakta menarik juga ya, seputar ini loh teman berdua. Ada yang gak tahu gak sih kalau ternyata ini hari ini ya, tanggal 19, wah ini ada peringatan hari retainer internasional. Itu loh yang apa sih, dia kayak semacam alat yang dipakai kalau misalkan kamu habis pakai behel gitu ya. Kamu pakai behel tapi gak jadi-jadi, ini habis pakai behel terus behelnya dilepas, nah habis itu ntar bakal pakai retainer ini tahun berada untuk ngejaga supaya gigi kamu tuh gak kembali seperti semula, seperti itu ya. Ternyata itu diperingatin secara internasional di hari ini ya. Seperti apa infonya? Yang penasaran, stay tune aja 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelam.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Kedua hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Kedua hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

2022 ternyata di 19 Juli ini diperingati sebagai Hari Retailer Internasional ya, dan momen ini jadi pengingat spesiali buat kamu-kamu yang pakai behel gitu tentu dua, karena setelah perawatan ortodonti itu belum benar-benar selesai ya, setelah behelnya tuh atau alignernya dilepas ya tahun berdua, karena masih ada satu hal penting lagi yang nggak boleh dilewatkan, yaitu pakai retainer ini ya. Fungsinya untuk menjaga posisi gigi tetap rapi dan mencegah gigi itu bergeser lagi ke bentuk semula, yang mana ini International Retainer Day sendiri ya, itu dikenalin tahun 2021 lewat kolaborasinya Vivera Retainer sama Produa, produk retainer dari salah satu produsen gitulah ya, barengan sama National Day Calendar ya, yang mana tujuannya untuk mengedukasi masyarakat ya dan mengingatkan pasien supaya tetap disiplin pakai retainer setelah perawatan ortodonti selesai tutup Produa ya. Menariknya walaupun hari peringatannya tuh baru ada sejak 2021, tapi ini alatnya ya tutup Produa, penggunaannya retainer itu udah dikenal dan digunakan sejak awal abad ke-20 sebagai bagian penting dalam menjaga hasil perawatan gigi tetap optimal begitu ya. Dan well, mungkin ini kita cukupkan dulu aja untuk Produa Hitlist ya di siang hari ini. Makasih banget kamu yang udah request lagu ya tahun Produa untuk hari minggunya di weekendnya di 19 Juli 2020, mudah-mudahan menyenangkan ya. Dan untuk kamu-kamu juga masih bisa banget untuk request lagu favoritnya kamu besok ya, besok-besok-besoknya juga masih ada banget, karena Produa Hitlist hadir tiap hari teman Produa di Produa Samarinda di jam 10 sampai jam 12 siangnya. Kita dengerin dulu aja yang ini.

ini kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya ada 2 edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

UFM。Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Some for me dari Give and featuring Kehlani tahun berdua. Hai di santai siang. Waduh lagi panas-panas luar biasa. Tapi alhamdulillahnya ada angin sepoi-sepoi di luaran sana tahun berdua. Ini kamu lagi udah pada siap-siap buat pergi makan siang? Atau jangan-jangan udah pada makan siang nih tahun berdua? Makan siang apa ya kira-kira yang enak untuk hari ini? Kayaknya enak yang berkuah juga gak sih walaupun panas-panas ya. Tapi panas-panas gini ditemenin dengan makanan atau kuliner-kuliner yang ada kuahnya itu kayaknya bisa melepaskan sedikit dahaga ya walaupun panas. Kebanyakan kan makanan berkuah panas juga ya teman berdua, tapi it's okay, seger gitu ya teman berdua. Ini ada yang pernah makan sop ceker enggak sih? Kayaknya biasa banget juga ya kayaknya kalau kita bikin sendiri di rumah pun sop sayur gitu terus kemudian ditambahin sama topping-topping ceker kok topping sih isian ya, isian ceker ayam. Enak banget ya teman produk plus seger juga. Tapi ini by the way kalau kamu ke Jogja, oh ada yang beda nih teman berdua dari yang namanya sop ceker. Jadi lagi viral banget di sana, ada semacam racikan sop ceker yang ditawarin sebuah warung di Jogja dan bisa dibilang cukup unik dan menarik. Sebenarnya sop cekernya biasa aja sih, tapi yang beda tuh airnya. Hah, airnya kenapa tuh? Jadi pemiliknya ini kayak menambahkan air zam-zam ya ke dalam racikan sopnya sebagai bentuk ikhtiar gitu tuh tahun berdua. Iya, ini udah fix halal paten sih itu kayaknya. Nah, jadi selain berdoa, para pemilik usaha kuliner kan memang biasa ya, ya namanya melakukan ikhtiar. Ikhtiar apa sih artinya ya? Semacam aduh lupa lagi artinya ikhtiar apa, yang jelas itulah tahun berdua ya. Jadi ikhtiarnya dilakukan sebagai bentuk usaha dan tanggung jawab yang akan membantu mendatangkan pembeli sampai membangun hubungan yang baik dengan pelanggan juga kan ya. Dan banyak pastinya usaha atau semacam ikhtiar dilakuin sama pedagang-pedagang gitu ya. Ada yang mungkin kayak fokus menjaga kualitas makanannya tuh seperti apa, terus meningkatkan pelayanannya atau bagaimana melakukan promosi gitu ya tahun berdua. Nah ini di tempat makan di Jogja itu warung sop di Jogja, tapi belum disebutin sih namanya apa ini ya teman-teman. Warung sop, oh ini warung sop ceker Padan Atine Yogyakarta ya Pak Agus. Dia punya tradisi unik nih teman-teman ketika dia ngejual sop ya. Selain mempertahankan kualitas rasa masakannya, dia juga meningkatkan pelayanan. Selain itu dia juga mencampurkan sedikit air zam-zam ke dalam racikan kuah sopnya. Supaya apa Pak? Waduh, supaya seger ya. Kirain tuh semua air sopnya itu pakai kuah jam-jam. Salah air jam-jam itu. Ternyata cuman sedikit. Iya, sedikit dicampurkan ke dalam air biasa gitu ya. Jadi, Pak Agus nih rutin kayak mencampurkan air jam-jam itu sekitar 2 gelas besar ke dalam dandang yang isinya tuh kuah sop. Nah, air jam-jam ini juga biasanya ditambah ke dalam sejumlah minuman yang dia sajikan juga tuh ke pelanggan ya, tentu dua ya. Dan idenya dari mana sih? Dari kebiasaannya Pak Agus juga sih sebenarnya tentu dua ya. Jadi, dia tuh punya kebiasaan mengkonsumsi air jam-jam ini tiap pagi dan kebiasaan itu yang akhirnya jadi ide tuh untuk Pak Agus ya, kayak gimana kalau misalkan diterapkan juga nih kebiasaannya dia tersebut ya, minum air jam-jam ini teman-teman dua ke menu sop ayam yang ditawarkan ke pembeli atau ya mungkin dikasihin ke pelanggannya dia juga gitu ya. Karena kan sebenarnya untuk umat muslim sendiri kepercayaannya bahwa air zam-zam itu memang air suci gitu ya teman-teman dia, mana tahu memang benar-benar bisa dapatin manfaat baik ya dari mencampurkan air zam-zam ini ke dagangannya tuh.

0: Udah ya, Sok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
1: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
2: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
3: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
2: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
3: Oh, pakai bumbu instan ya?
2: Bukan, tapi pakai mie instan.
4: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu udah makan rasa apa hari ini?

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget. Sabar sama dengan kuat.

saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
4: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
3: Teman apaan sih?
4: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
4: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

kedua, selamat menaikkan ibadah salat zuhur ya untuk kamu yang ada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Masih di santai siang pastinya nih, masih bareng Lija juga nemenin kamu ya. Aku mau lanjut lagi nih jelasin soal sop ayam lagi, sop ceker sama berada yang lagi viral di Jogja ya, karena ternyata ini penjualnya dia kan nambahin air zam-zam itu tadi ya, sebagai apa sih? Yang jelas sama berdua tadi kayak aku jelasin ya, ini ide untuk nambahin air zam-zamnya ini kan bermula dari kebiasaannya Pak Agus sendiri ya, memang dia tuh suka mengkonsumsi air zam-zam itu tiap pagi gitu tahun berdua ya, makanya dia akhirnya memutuskan untuk kayaknya air zam-zamnya bagus deh untuk dicampurin sama kuah sop ayam sama dikasihin ke pembeli juga buat minum begitu ya. Dan ini FYI kan air zam-zam sendiri ini merupakan air suci yang asalnya dari sumur zam-zam di kawasan Masjidil Haram Makkah ya Tuntra 2, dan memang dikenal banget sebagai air terbaik di bumi untuk umat muslim. Banyak yang mengkonsumsinya karena dipercaya bisa membawa berkah dan berbagai manfaat itu juga. Jadi enggak semata-mata pengen cari keunikan doang sih ya, jadi Pak Agus ini enggak cuma pengen cari perhatian doang, dia memang niatnya untuk apa ya, ya punya musim yang mulia gitu tahun berdua untuk nambahin air zam-zam ini sebagai bentuk ikhtiar dan doanya dia juga tuh, supaya pembelinya tuh bisa dapat berkah ya ketika belanja mungkin shopnya dia tuh tahun berdua ya, minimal dapat barokahnya lah. Yang jelas di satu video gitu Pak Agus sempat menjelaskan kalau pelanggan yang datang tiap hari Rabu dan menghabiskan belanja apa total belanja di sana sebesar 50.000 rupiah atau bahkan lebih, maka akan dikasihin souvenir air zam-zam gratis gitu ya tahun berdua. Sedangkan pelanggan yang mampir di hari Jumat dan menghabiskan 50.000 akan diberi souvenir sup untuk dibawa pulang ya, supnya juga bisa pilih sendiri mau sup ceker, sup ayam, sup kepala atau sup rempala ati juga bisa gitu tahun berdua. Nah ini semacam promo sih ya, strategi promosi juga lah bisa bilang. Dan ini warungnya FYI udah ada dari 2003 bahkan ya tahun berdua ya. Jadi menu utamanya dia tuh kayak fokus ke beberapa variasi sop, dari sop ceker, ayam kampung, daging sapi, dada, paha, daging ayam, sayap, dan kepala. Harganya tuh murah banget ya, kisaran 11 ribuan aja tuh per mangkoknya. Bahkan warung ini juga kayak menawarkan menu goreng-gorengan ya, kayak dada atau paha ayam kampung goreng, terus ceker goreng, sayap goreng, sampai rempela ati yang dibanderol harganya sekitaran 3 ribuan total berdua ya. Jadi ini kayaknya karena udah lama dari 2003, pasti kualitas dari produknya udah teruji banget sih ya tentunya dia, sampai bertahan di sampai 2026 masih ada. Dan ide untuk nambahin air zam-zamnya tuh baru-baru aja, tapi berhasil juga sih Pak, akhirnya viral ya, masuk media.

0: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu. Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
2: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
1: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

lagi di 88.5 FM, teman terbaik kamu, teman peradua, santai siang, masih bareng Lija juga di sini ya. Dan aku membagikan informasi-informasi terupdate dari dunia olahraga nih, teman peradua. Kali ini ada informasi dari dunia sepak bola ntar aja ya. Ini kita ke balap sepeda dulu nih, teman peradua. Jadi Tadej Pogačar lagi-lagi membuktikan kalau dirinya tuh masih jadi pebalap yang sulit ditandingi nih di Tour de France 2026 ya, pada etape ke-14 yang berlangsung Sabtu kemarin 18 Juli waktu setempat, di mana pebalap asal Slovenia itu berhasil, teman peradua, finish pertama dan makin kokoh memimpin klasemen dengan jersey kuningnya. Dan di etape kali ini dia menempuh jarak etape kali ini menempuh jarak 155,3 km dari Mulhouse menuju Le Marcq-Steins-Vallering ya. Dan Pogačar ini memastikan kemenangan setelah melancarkan serangan di tanjakan terakhir di Col du Hac, teman peradua. Nah, saat kemiringan jalan mencapai 16%, dia langsung tancap gas dan meninggalkan para rivalnya hingga garis finish. Dan kemenangan ini jadi yang keempat ya bagi Pogačar di Tour de France tahun ini. Lebih spesialnya lagi, dia kini udah mengkoleksi 25 kemenangan etape sepanjang karirnya, menyamai rekor legenda Prancis André Leduc ya, teman berdua. Dan kini dia tinggal mengejar Bernard Hinault, Eddy Merckx, dan Mark Cavendish yang masih ada di atasnya dalam daftar pebalap dengan kemenangan etape terbanyak. Gak cuma meraih kemenangan, Pogačar juga mengaku terharu ya melihat dukungan para penggemarnya yang memadati sepanjang lintasan balap. Ya, menurutnya suasana seperti itu jadi pengalaman yang gak akan terlupakan. Dan dominasi tim UAE ini juga makin terasa ya setelah rekan timnya Isaac Del Toro finish di posisi kedua. Sementara itu, pebalap muda Prancis Paul Sixas menempati posisi ketiga sekaligus merebut jersey putih sebagai pemimpin klasemen pebalap muda. Ya, walaupun tampil dominan, teman peradua, tapi Pogačar mengingatkan kalau etape berikutnya diprediksi bakal lebih berat. Ya, tapi dia memastikan timnya siap kembali bertarung untuk mempertahankan posisi terdepan.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah, feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi. Teman terbaik kamu.
4: Apa kabar deng sana?
5: Kumaha, dama.
4: Piye kabare?
5: Agak kareba.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Kali ini dari dunia voli ini, tahun peradua timnas voli putra Indonesia. Wah, kita ucapin congrats dulu ya, karena dia berhasil nih melaju ke final si V-Cups 2026 setelah mengalahkan Vietnam dengan skor telak 3-0. Ya, jadi bertanding di Kandang City Filipina Sabtu malam, Indonesia menang dengan skor 25-22, 25-20 dan 25-22 tahun peradua. Ya, walaupun menang tanpa kehilangan satu set pun, perjuangan Indonesia ini gak bisa dibilang mudah ya. Di awal pertandingan aja Vietnam itu langsung tampil agresif hingga membuat Indonesia tertinggal 0-5. Tapi Farhan Halim dan kawan-kawan tetap tenang, perlahan mengejar poin, lalu sukses membalikkan keadaan dan menutup set pertama dengan kemenangan 25-22. Momentum itu berlanjut di set kedua, permainan Indonesia makin rapi dan percaya diri hingga kembali unggul 25-20. Masuk set ketiga, Indonesia langsung menekan sejak awal dan enggak memberi banyak ruang buat Vietnam mengembangkan permainan. Hasilnya set ketiga kembali dimenangkan dengan skor 25-22, sekaligus memastikan tiket ke partai final. Nah, asisten pelatih timnas Indonesia Nur Widianto mengakui kalau Vietnam punya kualitas pemain yang merata serta sistem blok yang emang bagus banget teman berdua. Nah, karena itu tim pelatih mengubah strategi dengan memperbaiki penerimaan bola dan buat variasi servis yang lebih beragam, dimana strategi ini terbukti berhasil ya. Selain ngebuat Indonesia mampu membalikkan keadaan di set pertama, perubahan permainan itu juga mengganggu konsentrasi Vietnam hingga akhirnya kehilangan ritme pertandingan. Di partai final nanti Indonesia akan menghadapi Kamboja, di mana Kamboja ini tampil mengejutkan setelah menyingkirkan Thailand dengan skor 3-1.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

World Boxing Council WBC lagi berdua kak nih teman berdua. Jadi baru aja kehilangan petinju kelas bulu putri 57,1 kg Hannah Rapp yang mana dia tuh meninggal dalam sebuah kecelakaan di Brazos County, Texas, Amerika Serikat ya teman berdua ya. Jadi Presiden WBC Mauricio Sulaiman dalam laman resmi WBC ini mengungkapkan kehilangan Hannah ini ngebuat mereka sedih pastinya. Dia tuh petinju yang luar biasa. Tapi yang terpenting anggota keluarga tinju mereka juga yang gak ternilai harganya gitu lah tahun berdua ya. Dimana dia meninggal Sabtu kemarin di dalam sebuah kecelakaan ya, ketika mengendarai sepeda di Brazos County, yang mana kecelakaan itu tempurdu melibatkan sebuah kendaraan yang dikendarai seorang bernama Carlos Medina. Dan Hannah tutup usia 1 bulan lebih setelah bertarung melawan Tiara Brown untuk perebutan gelar juara dunia kelas bulu putri WBC pada 13 Juni lalu di Florida, Amerika Serikat ya. Dalam laga itu Hannah kalah melalui keputusan mutlak, di mana petinju usia 26 tahun asal Amerika Serikat itu dikenal karena semangatnya dalam dan di luar ring tahun berdua. Dia disebut-sebut sebagai petinju muda yang mengejar kesempatan untuk meraih gelar juara dunia sambil juga bekerja paruh waktu begitu. Dan Sulaiman juga mengatakan kalau Hannah ini bukan cuma seorang ratu dan pejuang yang gigih dalam ring yang patut dicontoh, tapi juga mercusuar yang didedikasi dan karismanya meninggalkan jejak yang gak terhapuskan pastinya untuk Federasi Tinju Amerika Utara atau NABF dan keluarga besar dari WBC.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Dari dunia sepak bola tahun pre-2, Kylian Mbappe ini kembali mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia ya, walau Prancis harus puas finish di peringkat keempat usai kalah 4-6 dari Inggris di laga perebutan tempat ketiga, tapi Mbappe tetap mencuri perhatian lewat 2 gol yang dia cetak begitu. 2 gol itu ngebuat koleksi gol Mbappe di putaran final Piala Dunia kini mencapai 22 gol tahun pre-2. Dan catatan tersebut untuk sementara mengantarkannya jadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Ya, jadi dia melewati Lionel Messi yang sejauh ini mengkoleksi 21 gol. Tapi nanti kayaknya kalau Argentina versus siapa lawannya teman roda Spanyol ya, kalau Messi cetak gol ini bakal kalah sih. Tapi untuk sementara ini sementara top skornya Mbappe ya teman roda, maksudnya yang paling banyak mencetak gol Piala Dunia begitu. Tapi untuk Mbappe rekor ini belum bisa mengobati rasa kecewanya karena gagal membawa Prancis ke final juga sih. Dia bahkan mengaku rela melepas status pencetak gol terbanyak kalau itu berarti bisa tampil di partai final tahun pre-2 ya. Nah, hebatnya lagi Mbappe mencetak 22 gol hanya dalam 22 pertandingan Piala Dunia. Dia mengkoleksi 4 gol pada edisi 2018, 8 gol pada 2022 dan sudah menambah 10 gol ya di Piala Dunia 2026. Tambahan 10 gol itu juga membuat penyerang Real Madrid ini untuk sementara memimpin perburuan sepatu emas Piala Dunia 2026. Walau begitu rekornya masih bisa dilewati Lionel Messi yang masih punya satu pertandingan tersisa ya di final melawan Spanyol nantinya. Nah, dia juga menegaskan fokus utamanya saat ini sih bukan cuma untuk mencetak sejarah aja teman berdua ya, bukan mengejar rekor pribadi, tapi yang penting adalah untuk membantu Prancis meraih kemenangan begitu.

Pernah bertanya-tanya, kenapa pertandingan sepak bola yang seharusnya 90 menit bisa menjadi 94, 96, bahkan lebih? Tambahan waktu itu disebut injury time atau waktu tambahan. Meski namanya injury atau cedera, sebenarnya waktu ini bukan hanya diberikan karena ada pemain yang terluka. Wasit juga menghitung waktu yang terbuang akibat pergantian pemain, perayaan gol, pemeriksaan VAR, hingga gangguan lain yang membuat pertandingan terhenti. Jadi, injury time bukan sekedar bonus pertandingan, melainkan kesempatan untuk mengembalikan waktu bermain yang sempat hilang selama 90 menit. Makanya, banyak gol dramatis justru tercipta di menit-menit tambahan. Karena dalam sepak bola, saat peluit akhir belum berbunyi, maka pertandingan belum benar-benar selesai.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Lolo, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
4: Itu yang di atas kepalamu apa?
3: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
4: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
3: Aku loh gak pelupa.
4: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
3: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
4: Itu tuh beda nah.

Perdua masih seputar Piala Dunia 2026 ini. Jadi ada sempat kabar teman Perdua kalau ternyata ada badai gitu yang mengganggu persiapan Spanyol dan Argentina jelang final Piala Dunia nih. Jadi timnas Spanyol terpaksa membatalkan sesi latihan mereka yang dijadwalkan pada Sabtu kemarin ya di lapangan latihan Maryland, New Jersey sesuai dengan protokol keselamatan yang berlaku di Amerika Serikat. Di mana Argentina mulai sesi latihan terakhirnya 45 menit lebih lambat dari jadwal semula di Morristown, New Jersey. Badan Cuaca Nasional Amerika Serikat juga pada Sabtu itu mengeluarkan peringatan mengenai badai petir dahsyat dan banjir bandang di wilayah metropolitan New York dan New Jersey berdua ya, di mana badan tersebut memperkirakan cuaca cerah pada Minggu dengan suhu maksimum mencapai 84 derajat Fahrenheit sekitar 29 derajat Celsius ya. Kita tungguin aja nanti kalau dini hari ini nanti ya teman berdua. Mudah-mudahan sih lancar-lancar aja acaranya. Yang ditunggu-tunggu siapa sih? BTS, Justin Bieber, atau ya ada pertandingannya dong pastinya ya.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri.

FM. Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
4: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
3: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
5: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Dini 2026 bakal menghadirkan sesuatu yang benar-benar baru kan ya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, laga puncak Piala Dunia akan dimeriahkan dengan halftime show layaknya Super Bowl gitu tahun 2022. Tapi walaupun begitu, FIFA memastikan pertunjukan ini gak akan mengganggu jalannya pertandingan. Nanti jangan-jangan bukannya nonton bola, nonton show-nya aja nih. Ini kan salah satu cara menarik menarik penonton juga sih tahun 2022, gak salah juga sih. Nah, produser eksekutif halftime show Guy Carrington mengatakan kalau durasi penampilannya tuh sebenarnya hanya sekitar 11 menitan aja ya, dan seluruh persiapannya udah dilakukan selama berbulan-bulan. Dimana menurut Carrington, setiap penampilan dikurasi dengan sangat matang supaya menjadi tontonan spektakuler ya, tanpa mengganggu fokus utama yaitu pertandingan final. Deretan bintang yang akan tampil pun gak main-main. Ini ada Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, ya sampai konduktor ternama Gustavo Dudamel barengan sama orkestra tahun 2022. Yang menariknya lagi, konsep pertunjukan ini dikurasi langsung oleh vokalis Coldplay Chris Martin ya. Dan halftime show kali ini mengusung tema kolaborasi dan persatuan dengan menghadirkan musisi dari berbagai belahan dunia tuh. Ya, dan Carrington juga menjawab kekhawatiran soal kondisi lapangan setelah pertunjukan ya. Menurutnya panitia udah menyiapkan berbagai langkah supaya rumput stadionnya tetap aman ya, mulai dari memasang pelindung khusus di atas lapangan hingga mengatur kostum, alas kaki ya, dan pergerakan para penampil supaya enggak merusak permukaan rumput juga tahun 2022 ya. Penonton nantinya enggak cuma disuguhi pertandingan final yang seru aja, tapi juga pertunjukan musik bertabur bintang yang siap mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

Aduh, ada yang nonton filmnya Obsession gak sih? Ini kayak film horor yang lagi pamor banget gak sih sekarang-sekarang ini ya tahun berdua ya. Banyak banget meme yang bertebaran gitu. Orang ngemotong, apa sih itu namanya, lilin? Bukan lilin deng, apa sih itu? Aku cuma nonton setengah aja soalnya gak tahu ya, kurang minat film horor sih gitu ya tahun berdua. Tapi it's okay, ini penggemarnya banyak. Jadi Obsession ini kabarnya kan dia tuh sebenarnya film horor yang biayanya tuh rendah teman-teman, biaya produksinya ya. Makanya sebenarnya gak banyak aksinya kan ya di film itu. Tapi luar biasa keuntungannya nih ya. Garapan sutradara debutan Carrie Brekker ini sukses mengguncangin industri bioskop global teman-teman, setelah berhasil mengumpulkan lebih dari 400 juta US dollar atau setara 7,17 triliun. Ya, dimana ini diberitakan kalau pencapaian luar biasa tersebut menempatkan Obsession dalam jalur untuk menjadi salah satu film paling menguntungkan sepanjang sejarah perfilman dunia. Ya, tayang perdana di Festival Film Toronto 2025 dan resmi dirilis pada awal Mei, Obsession ini langsung bertransformasi jadi fenomena ya, karena rekomendasi kuat dari para penontonnya juga, terutama di kalangan penonton generasi Z ya, Gen Z, pecinta genre horror dalam 2 bulan terakhir gitu ya tahun 2022. Dan keberhasilan masif ini langsung melambungkan nama Brekker yang baru berusia 26 tahun dari kreator video YouTube masuk ke dalam jajaran sutradara elit Hollywood. Wow. Ya, bermodalkan film panjang pertamanya yang hanya menelan biaya produksi sekitar 750.000 US dollar hingga 1 juta US dollar tahun 2022 ya. Dan pendiri situs pemantau industri The Numbers Bridge Nice juga mengungkapkan kalau dihitung berdasarkan rasio antara pendapatan box office global dan anggaran produksinya sih, Obsession ini bakal jadi kesuksesan terbesar sepanjang masa bisa dibilang ya, dengan penjualan tiket dunia yang kini menyentuh angka sekitar 430 juta US dollar, sedangkan tadi berapa biaya produksinya? 1 juta doang. 1 juta dolar doang gitu tahun berdua. Untungnya 429 juta berarti ini ya. Dan dia resmi menggeser tahta film thriller supernatural legendaris The Blair Witch Project yang kala itu mengantongi 250 juta US dollar dari total anggaran 600 ribu US dollar ya. Jadi secara angka mutlak, film-film mega hit Hollywood kayak Waralaba, Avatar, Frozen, atau Titanic memang menghasilkan lebih banyak uang ya, tapi proyek tersebut juga sebenarnya modalnya untuk membuat film-film ini besar juga gitu, tempur 200an kali lipat lebih besar dibandingkan sama modal yang dimiliki sama Brekker ini. Nah, keberhasilan sutradara kelahiran Alabama ini bahkan melampaui capaian film horror hit fenomenal lainnya tahun ini, yaitu ada Backrooms karyanya Ken Parsons yang meraup 360 juta US dollar dengan modal sekitar 10 juta US dollar ya. Dan kedua film itu sukses menembus daftar 10 film terlaris sepanjang 2026 sekaligus menegaskan tingginya animo penonton muda terhadap genre horror ya, sekaligus mulai tren baru perpindahan para kreator media sosial muda ke dunia layar lebar juga nih tahun berdua. Nah, bahkan ini ada sutradara Oscar, peraih Oscar ya, Christopher Nolan yang turut memberikan pujian dengan menyebut kalau fenomena ini sebagai hal yang sangat mendorong masa depan dunia sinema, di mana film ini sendiri menceritakan pemuda yang menggunakan mainan mistis namanya One Wish Willow untuk meminta supaya sahabat lama sekaligus gadis idamannya itu jatuh cinta setengah mati kepadanya gitu tahun 2022. Tapi ada konsekuensinya dong ya, di mana konsekuensinya tuh kayak ya pokoknya jadi karena obsesi itu kan sebenarnya toksik ya teman berdua. Nah, ini sobatnya tuh jadi toksik banget segitu obsesinya sama dia gitu, sampai ya begitulah, nonton aja lah gitulah teman berdua ya. Oke, well, ini yang belum nonton kayaknya langsung cus segera nonton, terutama untuk kamu yang memang suka dengan genre-genre seperti ini.

anak musik banget? Doyan nonton film? Atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update dan

Saat ini, kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada dua edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

masih dari dunia film nih teman Pradua. Christopher Nolan lagi-lagi membuktikan kualitasnya sebagai salah satu sutradara terbaik lewat film terbarunya. Ada yang udah nonton gak sih nih? Kayaknya masih eksis di bioskop ya teman Pradua, Odyssey. Ya, jadi adaptasi dari kisah epik karya Homer ini langsung banjir pujian dari para kritikus dunia. Bahkan teman Pradua di situs Rotten Tomatoes, The Odyssey ini bahkan berhasil meraih rating 96% ya, dari hampir 200 ulasan kritikus. Angka yang menunjukkan kalau film ini diterima dengan sangat positif. Jadi film ini mengikuti perjalanan Odysseus, Raja Ithaca yang berusaha pulang ke rumah setelah Perang Troya ya, walaupun ceritanya udah berusia ribuan tahun, tapi Christopher Nolan dinilai berhasil mengemasnya dengan cara yang terasa segar dan relevan untuk penonton masa kini. Banyak kritikus yang muji bagaimana Nolan memadukan visual berskala besar dengan cerita yang emosional teman-teman dua. Jadi The Odyssey ini bukan cuma menyuguhkan aksi-aksi spektakuler aja, tapi juga perjalanan penuh makna tentang keluarga, kehilangan, dan harapan untuk pulang tuh. Dari sisi teknis, film ini juga mendapat banyak apresiasi ya. Nolan disebut sukses menghadirkan pengalaman menonton yang imersif dan megah, hingga beberapa kritikus menyebutnya sebagai salah satu film terbaik tahun ini ya. Dan film ini dibintangin sama Matt Damon sebagai Odysseus, Anne Hathaway sebagai Penelope, dan Tom Holland ya sebagai Telemachus teman Pradua. Dan ketiganya menghidupkan kisah klasik Yunani yang selama ini dikenal sebagai salah satu karya sastra paling berpengaruh di dunia ya. Buat yang penasaran, The Odyssey ini udah tayang di bioskop Indonesia dari 15 Juli kemarin ya, dan jadi salah satu film yang paling banyak dibicarakan juga nih bisa dibilang tahun ini.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

bulan Juli penuh sama film-film baru nih teman-teman berdua. Salah satunya nih dari Korean Films ya, terutama dari sutradara Na Hong Jin yang akhirnya dia tuh comeback teman berdua ke layar lebar nih. Hasilnya langsung meledak ya, film terbaru buatannya berjudul Hope ini sukses menembus 1 juta penonton hanya dalam waktu 3 hari. Wow, 3 hari ya sejak tayang di 15 Juli 2026. Nah, pencapaian ini menjadikan Hope sebagai film Korea tercepat yang mencapai 1 juta penonton di tahun 2026. Rekornya bahkan lebih cepat dibandingin sama Colony karyanya Yoon Sang Ho tahun 2002 yang butuh 4 hari ya, dan The King's Warden yang baru mencapai angka itu dalam 5 hari. Sejak hari pertama penayangan, Hope ini udah menarik sekitar 333.000 penonton. Angka itu juga jadi rekor pembukaan terbesar tahun ini di Korea Selatan ya, sekaligus rekor opening day terbaik sepanjang karirnya sutradara Na Hong Jin, mengalahkan film-film populer kayak The Chaser, The Yellow Sea, sampai The Wailing juga tahun 2002. Dimana film ini mengisahkan teror makhluk misterius gitu yang menyerang sebuah desa terpencil di dekat perbatasan Korea Utara. Situasi makin mencekam saat kebakaran hutan besar ya membuat seluruh jalur komunikasi

Senada dengan itu juga sutradara Lee Chang-dong juga memuji Hope sebagai film yang mendorong ketegangan emosi dan visualnya hingga ke level yang ekstrimnya. Sayangnya sampai saat ini belum ada informasi sih kapan kira-kira film Hope ini akan tayang di bioskop Indonesia ya tahun berdua. Jadi kita kayaknya tungguin aja tuh filmnya ya. Dan well, mungkin sampai situ aja untuk santai siang hari ini bareng sama Lijay tahun berdua. Kamu jangan kemana-mana, habis nanti masih bakal ditemenin lagi sama suara siar berikutnya untuk bawain program-programnya Pro 2 sampai nanti tutup acara jam 12 malam. Pantengin terus pastinya ya. Aku Lijay pamit, see you, bye.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi,

0: Makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas. Mundur, mundur. Astaga, maju, maju, maju, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
1: Oh, ya udah.
0: Eh, terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia luar.

0: Indonesia Top 20 Nasional. Selama 1 jam ke depan, aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya top 20. Sayang banget, padahal ini adalah salah satu lagu favorit aku ya selama beberapa bulan terakhir. Ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi moto tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh kok fals.
1: Number 20.

0: atau dengan sumpah mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu, emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia Top 20 Nasional. Oke, okay? Sekarang kita lanjut ke posisi 18. Kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

0: aktif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat temen-temen yang dengerin juga pasti kayak ngerasa Nuka nih suaranya kayak adem banget gitu ya. Ibaratnya tuh kalau lagi denger suara Nuka, kayak kamu lagi jalan di ubin masjid, adem, asik. Aduh, ini beneran ngaco sih, tapi emang suaranya bagus banget Nuka tuh. Kayaknya gak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Ih, sih ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: Aduh, enggak, long distance relationship ya. Ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau enggak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: Wow. Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: 11 tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu VT yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow, harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, yaudahlah kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: să nu dor, n-o ai.
1: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Sama berdua ada tiga ya, tiga lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite.

0: Di peringkat keempat ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Dari kawasan Siar Jalan MMM nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Sore hari ini barengan sama Nom Cito yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 8 malam. Jadi buat kamu ya teman Pro 2, stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, teman terbaik kamu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat walafiat ya teman Pro 2 ya, di hari Minggu ini, di weekend ini juga kamu harus ngerasain tetap happy gitu ya teman Pro 2, sebelum ketemu sama namanya hari Senin. Itu lagi gitu ya. Tapi pastinya nih teman Pro 2 ya, sore hari ini di sore ceria aku bakal ngajak juga buat kamu gabungannya ya. Dan kamu bisa gabungan di WhatsApp-nya Pro 2 081258487885, ataupun juga bisa gabungan di Instagram-nya di RRI Pro 2 Samarinda, karena sore hari ini aku pengen ngajak kamu ngomongin, ngebahas tentang sendirian emang harus kesepian. Nah, itu teman Pro 2 ya. Terlalu happy bawain hal-hal yang kayak gini. Kita tahu kalau misalnya sendiri, sepi gitu ya teman Pro 2 ya, alone gitu tuh teman Pro 2. Rasanya jadi sebuah hal yang banyak orang stigmanya tuh negatif. Apa-apa ya udah deh temenin, ya udah deh barengin, ya udah deh berdua, bertiga, beramai-ramai gitu tuh teman Pro 2. Emang kalau sendiri kenapa? Ada apa gitu tuh teman Pro 2? Ya enggak apa-apa kan? Nah, itu tuh teman Pro 2 ya. Boleh kamu kasih tahu nih teman Pro 2, enaknya lagi sendirian tuh ngapain aja, dan buat kamu yang mau gabungan langsung gabungan aja.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

0: selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicumpen udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

teman berdua sendirian lah bebas gitu kan ya, tapi itu ya udah memang apa ya, memang rasanya tuh beda aja gitu tuh teman berdua kayak kemana-mana biasanya bareng-bareng gitu ya. Kalaupun yang baru mulai jalan-jalan sendiri, ngapa-ngapain sendiri kayak gitu pasti berasa kayak aneh banget gitu tuh teman berdua. Nggak jauh-jauh deh, kayak misalnya jalan bareng sama teman, terus jalan bareng sama keluarga, kayak ngurus surat ini itu, kayak ke rumah sakit juga pasti ada yang nemenin, tapi tiba-tiba kok kayak sendirian. Gak apa-apa tuh teman berdua itu ya, karena aku ngerasa kayak gitu tuh ternyata ngelatih kita untuk bisa lebih mandiri dan lebih berinisiatif. Wah ya, jadi kayak benar-benar inisiatif untuk bertanya karena gak tahu gitu tuh teman berdua. Terus juga inisiatif untuk mencari tahu sendiri gitu ya. Malah jadi kadang rasa penasarannya tuh jadi jauh lebih tinggi tuh teman berdua.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

FM. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Halo, aku botol A.
4: Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel.
3: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
5: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
3: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
5: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
6: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
3: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
7: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Teman bro dua, kamu bisa kasih tahu lagi gitu ya, teman bro dua. Kira-kira kamu ya, kalau sendiri itu bisa ngapain aja tuh teman bro dua ya, bisa seproduktif apa, terus juga bisa ngapain aja, bebas banget kasih tahu ya teman bro dua di WhatsAppnya bro dua 081258487885 dan nanti pastinya kita bakal balik lagi nanti abis maghrib nih teman bro dua.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.
2: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
2: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah, karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah, dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum menambah amalan.
3: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
3: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang Muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan. Tetapi bukan untuk kepentingan pribadi, ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir.

0: Sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Selamat malam teman Pro 2, masih barengan sama Nam Citra untuk malam hari ini ya. Dan juga selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kita lanjut lagi ngomongin tentang sendirian, emang gak apa-apa? Iya gak apa-apa teman Pro 2 ya. Tapi ya kalau ngomongin tentang sendirian ini juga gitu tuh teman Pro 2, banyak orang yang akhirnya karena mungkin tadi ya harus bersama dengan orang-orang, tapi nggak selamanya bersama dengan orang-orang ini bisa menjalankan selalu ngelakuin hal itu tuh bersama dengan orang-orang. Kadang kayak aduh, kadang nungguin dulu deh, pokoknya agak repot dulu, pengen misalnya mau nonton jam 4 gara-gara ngundia jadi malah tertunda 2 jam, 3 jam dan lain-lainnya tuh teman berdua, karena satu dan dua hal lainnya. Dan ataupun juga dari kamu yang pengen membuat sesuatu gitu ya, tanpa harus nungguin orang lain, gak apa-apa tuh teman Pro 2. Kayak kamu mau berkarya, kayak kamu mau upgrade diri kamu, jadi gak perlu harus nunggu orang lain juga gitu tuh teman Pro 2. Jadi ya rasanya ya kalau di apa ya, cari POV lainnya gitu ya teman Pro 2, itu tuh memang sendirian itu gak selamanya apa ya buruk kayak gitu. Tapi maksudnya ya akhirnya dari kamu sendiri, kamu juga nanti bisa bakal ketemu sama teman-teman kamu yang memang sesuai juga gitu, punya hobi yang sama, punya passion yang sama, ada hal yang banyak relate-nya juga gitu tuh teman Pro 2. Jadi jangan terpaku dengan yang itu-itu aja.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Sore Ceria.
3: Sore Ceria.
2: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Oh, ini buat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
4: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah terhirup bahaya.
4: Tahu aja, Mak.

Teman berdua ya, namanya juga orang sendirian kayak gitu ya. Ini tergantung juga sih teman berdua. Ada yang memang dia itu masih tipe orang yang ditemenin atau bareng-bareng gitu teman berdua. Ada tipenya yang kayak ya udah dengan keyakinannya sendiri gitu ya, dengan penuh yakin itunya juga. Dia tuh ya berani aja ngelakuin itu tuh sendiri gitu ya, tanpa mungkin melihat masukan ataupun juga melihat bukan head comment, tapi kayak ya udah enggak peduli sama hal apa yang di sekitar, tapi apa yang dia lakuin tuh apa yang dia inginkan tuh teman berdua. It's okay gitu, selama ya hal-hal itu juga baik juga tuh pastinya tuh teman berdua ya. Jadi pastinya enggak apa-apa juga ya teman berdua kamu ngelakuin sendirian, karena pastinya nanti akan ada saatnya kamu bakal mandiri juga pastinya ya. Oke, itu aja teman berdua, nanti pastinya lanjut lagi di Tonight Corner pastinya, dan nanti kita bakal ngebahas film apa aja kah gitu ya teman berdua. Jadi stay tune terus RRI Pro 2 Samarinda.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: Bener kata lo, gue ngoceh aja kayak burung kutilang terbangnya jauh ke Kalimalang. Eh biar kata batang leher gue bakal hilang. Tetep si Dwi bakal mampir man gue pulang.
1: Ini Indonesia. Pantun, salah satu bentuk puisi lama khas Nusantara yang penuh makna dan keindahan bahasa. Pantun adalah karya sastra lisan yang sudah hidup sejak ratusan tahun lalu di masyarakat Melayu, termasuk Indonesia. Biasanya terdiri dari 4 baris dengan rima AB-AB. 2 baris pertama disebut sampiran dan berfungsi sebagai pengantar, sedangkan 2 baris berikutnya adalah isi yang menyampaikan pesan utama. Tak hanya hiburan, pantun juga digunakan dalam upacara adat, pergaulan sehari-hari, hingga media pendidikan. Dari nasihat bijak, ungkapan cinta, sampai sindiran halus, semua bisa disampaikan lewat pantun. Tahukah kamu, pantun tidak hanya ada di Indonesia, bentuk serupa juga ditemukan di Malaysia, Brunei, hingga Thailand Selatan. Itu sebabnya pantun diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2020. Dan uniknya lagi, pantun bisa menjadi ajang adu kreativitas. Dalam tradisi berbalas pantun, dua pihak saling merangkai bait spontan untuk menunjukkan kepandaian berbahasa, seru sekaligus penuh makna. Pantun adalah cermin kearifan lokal Nusantara. Dengan bahasa sederhana, ia menyampaikan pesan moral, humor, bahkan cinta. Melestarikan pantun berarti menjaga jati diri bangsa lewat kata-kata indah yang tak lekang oleh waktu. Ini Indonesia.

Selamat malam teman Pro 2, lanjut lagi kita malam hari ini di Tonight Corner Bioskop nih teman Pro 2. Ini aku ada rekomendasi satu film ya teman Pro 2 untuk kamu. Sebenarnya rilisannya tuh gak baru-baru banget, karena ini udah rilis dari 28 Maret 2018 tuh teman Pro 2. Emang masih bagus? Ini ya teman Pro 2, aku kasih tahu kamu ya, bahwa ini visualnya terbaik tuh teman Pro 2. Filmnya apakah itu? Ini dia Ready Player One nih teman Pro 2 ya. Jadi ya teman Pro 2, Ready Player One ini besutan dari Steven Spielberg yang juga udah tayang lama gitu teman Pro 2. Mungkin bisa kamu cari-cari di OTT gitu teman Pro 2. Dan ini mengangkat cerita tentang dunia di tahun 2045. Jadi memang film fiksi ilmiah ini ya merupakan aksi petualangan dari Steven Spielberg ya, dan ini juga berlatar di dunia nyata dan juga dunia VR atau virtual reality itu teman Pro 2. Jadi filmnya ini juga cerita tentang seorang remaja berusia 18 tahun bernama Wade Watts ya teman Pro 2, yang juga hidup di Columbus, Ohio pada tahun 2045 itu teman Pro 2. Dan bisa dibilang karena itu juga udah maju, saking orang-orang itu ya teman Pro 2 ya, maksudnya gemar banget main VR, jadi kehidupan nyata tuh apa ya, kayak jarang terjamah gitu, malah terbengkalai itu teman Pro 2. Karena satu-satunya waktu Wade Watts ini itu ya, yang diperankan oleh Ty Sheridan, itu benar-benar terasa hidup ketika dia pergi ke Oasis, sebuah dunia maya yang imersif, tempat sebagian besar manusia itu menghabiskan hari-harinya. Jadi ya teman Pro 2, Oasis ini apa? Oasis ini diciptakan oleh James Holliday yang sangat brilian dan eksentrik, kayak bisa dibilang tuh apa ya, kayak orang yang dipuja-puja oleh warganya pada saat itu gitu ya. Dan pada saat itu tuh teman Pro 2, James Holliday itu juga membuat sayembara di mana dia meminta kepada para peserta untuk bisa menemukan sebuah telur Paskah ya yang terdapat dalam game virtual itu yang sudah dia ciptakan. Nanti kalau mereka menang gitu ya teman Pro 2, itu nanti pasti bakal apa, dapat hadiah, dan bukan dapat hadiah juga, Oasis akan jadi miliknya.

0: mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya, hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh gak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live. Obrolan

tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Mambro 2 ya, ini tentang Ready Player One itu Mambro 2, sutradara kondangnya yaitu Steven Spielberg yang udah meraih 3 Oscar ini. Dinilai juga sukses menggambarkan sebuah dunia virtual masa depan yang mengagumkan dalam Ready Player One atau Mambro 2. Dan ini juga diadaptasi dari novel berjudul yang sama karya dari Ernest Cline. Dimana ya, dikutip juga dari The Guardian ya, Mambro 2 butuhkan 10 tahun untuk bisa menulis tentang Ready Player One ini. Karena memang awalnya berpikir gak akan menyelesaikan dari manuskripnya itu juga, apalagi mau nge-publish tentang ceritanya ini. Tapi ternyata setelah dipublikasikan gitu ya, Ready Player One menjadi salah satu buku terlaris dan juga telah diterjemahkan lebih dari 20 bahasa dan kini juga udah diadaptasi menjadi film oleh Steven Spielberg tuh teman Pro 2. Ini aku kasih tahu kamu ya teman Pro 2, kalau kamu cari kayak kualitas visual yang keren banget, ini salah satunya. Karena di sini itu tuh kayak, aku nggak tahu ya teman Pro 2, mereka tuh kayak menggabungkan beberapa IP, salah satunya ada Gundam, ada dan lain-lainnya teman Pro 2. Gak bisa ke spoiler, baru satu aja gitu. Jadi buat kamu tuh teman Pro 2 ya, ini menurut aku seru banget dan aku menganggap bahwa ratingnya ini adalah 8,8 dari 10 tuh teman Pro 2 untuk film Ready Player One. Dan aku kayak pengen gitu ya ngeliatin sequelnya setelah si ini ya, pemeran utamanya udah memegang kendali oasisnya itu sendiri tuh teman Pro 2, abis itu bakal kayak gimana, apakah akan ada yang merebutkan. Tapi kayaknya sequelnya itu belum ada sama sekali tuh teman Pro 2. Itu aja untuk kali ini teman Pro 2, kita habis membahas tentang Ready Player One, salah satu film yang menurutku terbaik walaupun rilisannya mungkin sekitar 8 tahun yang lalu, 2018, teman Pro 2 masih cocok banget untuk kamu tonton, apalagi untuk kamu pecinta film action visual atau sci-fi visual gitu loh teman Pro 2. Ya sudah, itu aja untuk kali ini. Aku Anam Cito pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Informasi pertama, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang Bosnia Herzegovina Stepan Lončar dari klub Kroasia NK Istra lewat skema transfer jelang musim 2026-2027. Lončar dikontrak 2 tahun hingga akhir musim 2027 hingga 2028 dan Presiden Persija Muhammad Prapanca menyambut positif kedatangannya dan yakin pengalaman Lončar akan memberi kontribusi besar bagi tim Persija. Informasi selanjutnya, Australia mendukung usulan Indonesia untuk menerapkan sistem undian dalam seleksi Working Holiday Visa. Skema ini bertujuan meningkatkan transparansi dan keadilan pembagian kuota tahunan 5.000 visa bagi warga negara Indonesia, sekaligus menghapus persyaratan surat dukungan. Sistem elektronik masih dikembangkan dan jadwal penerapan akan diumumkan kemudian. Di sisi lain, biaya pengajuan WHV naik mulai 1 Juli 2026. Informasi terakhir, prosedur eksekutif halftime show final Piala Dunia FIFA, Guy Carrington memastikan pertunjukan musik pertama dalam sejarah laga puncak akan berlangsung 11 menit tanpa mengganggu jalannya pertandingan. Menurut The Hollywood Reporter, penampilan ini sudah disiapkan berbulan-bulan dan akan melibatkan banyak musisi internasional dalam format singkat namun spektakuler. Itu dia teman Pro2 Update kali ini, dan setelah ini kamu akan mendengarkan Pro2 Indie Nasional dari RRI Pro2 Jakarta.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: dekat rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat.

Dari kawasan CRM Yami nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2. Balik lagi nih ya bareng aku Habibi di Pro 2 Indie, teman Pro 2 ya hari ini. Dan aku bakal ngebagiin informasi nih ya buat kamu tentang band indie yang baru aja nih teman Pro 2 merilis single yang judulnya tuh Andai Kita Tumbuh Besar Nanti. Itu sebagai pembuka jalan menuju album romantisasi inklusif. Ini dari band The Jansen ya teman Pro 2 ya. Jadi terinspirasi dari bacaan dan pengalaman kolektif, lagu ini tuh ngangkat trauma masa kecil serta pentingnya memutus siklus luka antar generasi tanpa menyudutkan orang tua ya teman Pro 2. Jadi lagu ini dibalut sama aransemen alternatif rock bernuansa era 2000-an dan single ini tuh mempertegas karakter musikal The Jansen yang lugas dan reflektif gitu. Jadi album romantisasi inklusif dijadwalkan meluncur di platform digital teman Pro 2 ya sebentar lagi karena di tanggal 22 Juli 2026. Jadi disusul edisi fisik melalui label Jepang dan Malaysia ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang menunggu lagu terbaru dari The Jansen, band indie ini yang judulnya Andai Kita Tumbuh Besar Nanti, bisa kamu tungguin di tanggal 22 Juli 2026.

0: kemana?
1: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
0: Ayo deh. Loh, pakai motor?
1: Iyalah, masa jalan kaki?
0: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Itu

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Jeda 6 tahun sejak melepas single Serigala di tahun 2020, Protokol Afro kembali balik nih teman Pro 2 ya, ke kancah musik independen lewat single terbaru yang bertajuk Maling Tolong Pak Polisi. Jadi track beraliran chaotic rock ini teman Pro 2 dengan balutan humor sarkastik ini sejatinya merupakan lagu pertama yang mereka tulis hampir 18 tahun silam. Namun karya tersebut baru dirilis ya teman Pro 2 secara resmi di platform digital tahun ini. Perilisan ini sekaligus menjadi penanda kembalinya Protokol Afro ke industri musik setelah melewati berbagai fase, mulai dari pergantian formasi, kendala jarak antara Jakarta dan Bali, sampai ke jeda panjang akibat pandemi kemarin tuh. Jadi dalam siaran pers, Protokol Afro bilang kalau di tengah frustasi, krisis kepercayaan dan ketidaksempurnaan inilah yang membuat lagu ini kayaknya mau dinaikkan lagi gitu. Jadi secara musikal lagu ini menghadirkan aransemen energi yang lebih mentah teman Pro 2 ya, dengan teknis yang kolaborasinya tuh disiplin banget. Jadi kayak gimana yang jelasinnya ya, aku juga kurang bisa menjelaskan ini teman Pro 2 untuk sistemnya, tapi intinya drum diisi sama Rafaeliza dari The Sigit dan kursi produser dipercayakan ke Kevas Lucky yang berbasis di California. Jadi proses mixing, mastering dieksekusi langsung sama Renoy Karamoy, teman Pro 2 dari Skeller, untuk melengkapi identitas visualnya. Artwork single ini digarap sama Titis RK, ilustrator asal Magelang yang sekarang menetap di Swedia.

jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Rekan DDB yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek. Penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya Kak. Ih, tapi silau nih Kak.
3: Heleh, nih pakai kacamata Kakak biar gak silau, biar keren juga.
2: Yeay Kakak.
1: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
4: Iya, Kak, boleh.
5: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
1: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
6: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu nih di jaga malam hari Minggu ini ya teman Pro 2, yang dimana kalau di Miami ini teman Pro 2 rame banget, jujur lagi rame banget karena di luar sedang persiapan nobar ya teman Pro 2, di mana ada pertandingan dari Spanyol melawan Argentina nih di final. So lagi rame-rame banget, mungkin kamu yang hari ini lagi menyiapkan diri juga ini buat nobar, apakah kamu tidur dulu teman Pro 2 atau kamu langsung kayak ya udah aku akan bergadang sampai di jam 3 kick off-nya tuh ya. Nah, by the way teman Pro 2, di jaga malam hari ini aku bakal ngebahas sesuatu yang mungkin lagi kamu rasain atau pernah kamu rasain teman Pro 2, yang dimana kita tuh pernah gitu loh ketemu kayak di tongkrongan atau di ya mungkin di pertemanan yang mungkin di kita tuh rame gitu ya pertemanannya, pak, di tongkrongan kita mungkin 5 orang, 7 orang, 10 orang gitu ya, dan ada beberapa orang atau mungkin 1-2 orang aja yang toksik gitu. Hitungannya kayak toksik itu dalam artian entah dari cara dia bicara, cara dia nge-treat orang, atau cara dia kayak apa ya, hitungannya jadi kayak gak punya sopan santun gitu. Nah itu, apakah kamu punya teman Pro 2, teman yang seperti itu? Kalau punya bisa langsung gabungan sama aku ya di 08125848785 atau di Instagram @rripro2samarinda dan di aplikasi RRI di sini.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangannya.

Hey teman pro 2, kita lanjut lagi masih di Jaga Malam. Masih kita ngobrolin orang, ngobrolin orang gosip itu namanya. Kita masih ngobrolin soal pertemanan yang mungkin ada beberapa orang yang toksik di dalam circle kita. Nah, gimana sih ciri-cirinya gitu ya? Biasanya tuh ya, ada aja yang kalau nongkrong itu bukannya bikin kita happy. Biasanya kan kalau kita ngumpul kan pengennya happy-happy ya teman prodi ya. Kita pengen ngobrol, kita pengen mengeluarkan isi hati, biasanya curhat-curhat tipis gitu kan. Nah, biasanya ada aja tuh yang tidak menyenangkan gitu di dalam circle kita. Nah, itu tuh biasanya orang-orang yang begitu tuh ya teman prodi, jujurly, seriously, dia tuh gak ngerasa soal dia tuh bikin orang gak enak hati. Itu dia gak ngerasa sama sekali, karena menurut dia ya biasa aja gitu, orang aku cuma bercanda. Nah, kadang tuh bercandanya tuh berlebihan gitu loh teman pro 2. Jadi aku ngerasa sih kalau misalnya ada orang yang kayak tidak menyenangkan gitu ya, misalnya dia bercanda terus bercandanya ini deh, ada aja beberapa orang tuh ya bercandanya tuh gini teman pro 2. Misalnya kita lagi makan atau apapun itu, digangguin dong pas makan. Nah, itu jujur itu toksik sih teman pro 2, karena kalau kita ngobrol kalau kita lagi makan dan kita lagi lapar atau apapun itulah intinya dengan makanan, makanan itu adalah salah satu yang tidak bisa kita buat jadi candaan. Cuman memang ada beberapa oknum yang enggak ngerti kalau memang itu tuh gak boleh sama sekali dijadikan bercandaan. Apalagi orang lagi makan, mungkin dia itu adalah makanan yang misalnya nih dia sisa punya duit, sisa dikit, dan itu adalah makanan yang satu-satunya bisa dia beli gitu. Terus kamu candain, entah kamu kasih air kah atau apalah itu ya, pokoknya ada aja tuh orang-orang yang kayak gitu yang gak sopan sebenarnya bercandanya. Nah, kalau sudah orang-orang yang kayak gitu teman pro 2, itu sudah termasuk orang-orang yang toksik. Jadi hati-hati kalau misalnya ada teman kamu yang seperti itu ya, kalau bisa sih dijauhin aja teman pro 2. Namanya kita berteman, kita pengennya kan happy ya, bukan capek. Tapi kadang kita ya, walaupun kadang ada ngerasa kayak ih, tapi kan pertemanan bi, ya mau gimana gitu, daripada gak sehat pertemanannya, ya mending lepas aja lah teman pro 2. Thank you.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

bayangin aja lah ya, kalau kamu misalnya punya teman-teman berdua terus nongkrong kerjanya cuma bilang, "Ih, kamu kok gitu sih?" gitu, nganggepin dengan olokan yang ya mungkin ketika kita bercanda dia nganggepnya serius. Karena aku pernah tuh ketemu jujur gitu ya. Ada pernah tuh teman berdua ini enggak ngomongin orang ya, tapi orang sih. Tapi gini, jadi dulu tuh aku pernah di posisi, aku pernah di situ, bukan itu lagu. Jadi aku tuh pernah lagi main bola sama temanku. Bukan main bola sih, sebenarnya main game bola. Kami main berdua, terus seperti biasalah candaanku ke teman-temanku. Terus aku juga tipe orang tuh yang suka bercanda gini kayak, "Ah, masa kamu lawan aku, menang loh aku," gitu. Tipe-tipe yang begitulah teman produk, tau gak sih, yang bercandaan yang kita tahu kita tuh gak sejago itu gitu. Kita cuman suka ngece, apa ya, suka bergaya saja gitu di depan teman-teman, dan teman-teman sudah ngerti semua gitu teman-temanku tuh. Nah, masalahnya ada satu orang yang dia bukan dari dia bukan temanku, aku juga gak kenal dia tuh siapa waktu itu. Dia temennya temanku gitu. Karena kita waktu itu di kelas, gak sengaja kami lagi di kelas bareng gitu kan. Terus waktu itu kelas kami digabung tuan pro 2, padahal beda ini kan, beda jurusan. Terus kami dikumpul, dijadi satu. Terus yaudahlah ya, kenal-kenalan gitu. Nah, aku punya teman di jurusannya dia itu, dan kamilah yang bermain game sepak bola tersebut gitu. Nah, pada saat kami bermain, aku bercanda seperti biasa ke teman-temanku gitu, teman berdua ya, yang dimana aku tuh kayak, "Ih, yakin gak kalian mau main sama aku? Kalah nanti kalian," gitu. Bercandaan yang begitu. Nah, masalahnya ada satu anak yang bukan temanku, dia bukan siapa-siapa, aku gak tahu kenapa. Terus kan kami bermain tuh, singkat cerita kami bermain, dan ya seperti biasa aku kalah gitu. Dan ya udahlah kalah gitu kan sama temanku juga ketawa sudah tahu gitu aku pasti kalah gitu mainnya waktu itu. Nah, terus dia nyeletuk dong, kayak bahasanya kayak apa sih, kayak, "Makanya jangan sombong," katanya. "Kok kamu ke trigger gitu?" Kadang memang ada orang-orang yang begitu, terus ujung-ujungnya jadi ngomongin kita. Itulah yang menjadi toksik teman berdua. Terus karena dia enggak tahu kita itu siapa, tapi ikut-ikutan, jadinya dia ngomongin kita ke orang lain, dan orang lain nganggapnya jadi serius gitu. Itu yang membuat kenapa sih mereka dianggap toksik, ya karena itu membawa kepada keburukan gitu. Maksudnya tuh jadi ngomongin kita yang sebenarnya kita gak salah gitu, kenapa dia ngomongin kita gitu kan, padahal dia gak ngerti itu candaan aku sama teman-temanku gitu. Tapi ya udahlah ya, teman berdua namanya juga gak kenal, ya udah biarin aja. Tapi intinya kalau kamu punya teman-teman yang kayak gitu, udahlah jauhin aja teman berdua.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
4: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu,

Lanjut lagi teman Pro 2 ya, kita masih ngobrolin soal teman yang mungkin toksik gitu ya hitungannya. Dan banyak loh dampaknya teman Pro 2 ketika kamu berteman sama orang-orang toksik seperti itu. Ngerinya toksik itu gitu, toksik gitu, ditekan gitu ya teman Pro 2. Tapi memang benar gitu, kalau kamu berteman sama orang yang toksik, kamu jadi bisa lebih insecure gitu jatuhnya. Karena mereka akan selalu membanding-bandingkan kamu dengan mereka. Entah sesimpel gini deh teman Pro 2. Menurutku orang yang, ini menurutku ya, menurutku orang yang toksik adalah orang yang ketika mendengar temannya curhat, dia membandingkan dengan dirinya. Itu toksik kalau menurutku. Jujur ya, karena ketika orang bercerita kepada kamu gitu ya, cerita sama kamu, itu artinya orang itu pengen didengerin, bukan pengen dibandingin gitu. Jadi kalau misalnya dikasih solusi boleh, kalau memang dianya mau dikasih solusi gitu. Tapi kalau kamu misalnya nih ada orang yang toksik, yang ini menurutku toksik ya, misalnya orangnya kayak tiba-tiba ngomong gini, aku tuh kayak gini makanya aku merasa gagal gitu. Terus orang ngomong kayak gini, ih gak apa-apa, kamu tau gak aku dulu lebih parah. No, gitu. Jangan apa ya, jangan membandingkan. Jadi malah jadi ajang apa ya bahasanya, malah jadi ajang adu nasib gitu sama pertemanan gitu. Jangan bikin gitu lah, nanti jadinya orang malah malas nongkrong gitu, jadi banyak drama. Dan kadang toxic friend itu bikin circle jadi gak sehat juga, karena nanti yang ada bukan yang ngobrol soal gimana kedepannya, gimana nanti pertemanan kalian itu semakin erat, gimana nanti teman-teman kalian di masa depan mereka kerjanya apa, malah ngomongin orang gitu kan. Itu gak banget sih teman Pro 2, jujur gitu ya. Dan ngomongin orang pun, ngomonginnya tuh bukan orang yang salah, bukan orang yang salah, maksudnya bukan orang yang berbuat salah gitu, tapi orang-orang yang sebenarnya cuma berbeda pendapat aja sama kamu gitu.

lihatlah semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang. Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

rapat di jam 10, teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi di Jaga Malam hari ini. Dan seperti biasa teman Pro 2 ya, kalau kita ngobrolin soal pertemanan ini, kenapa sih kita masih bertahan dengan circle yang seperti itu? Mungkin karena udah lama kenal kali ya, karena circle gak lengkap gitu kalau gak ada dia. Walaupun dia memang toxic gitu ya teman Pro 2 ya. Apakah menurut kamu lebih penting punya circle rame tapi toksik teman Pro 2 atau circle kecil tapi sehat? Tapi kalau misalnya disuruh memilih teman Pro 2, kalau menurutku lebih baik kecil tapi sehat sih. Oke, walaupun bisa dibilang ini rame, ini seru nih orang-orang ini, tapi kalau toksik ujung-ujungnya menurutku tidak akan happy ending teman Pro 2. Pasti akan ada pertengkaran, pasti ada banyak sekali hitungannya kayak perbedaan pendapat yang tidak bisa ditengahi gitu. Karena nanti dengan kita yang bukan sok suci sih, tapi lebih ke arah kayak kita gak bisa nih kalau bercandaannya begini, tapi dia akan ya gini aja kok, lebay. Kalau enggak pasti baperan. Nah tuh biasanya tuh ada aja tuh orang-orang kayak gitu. Ah apaan kamu baperan, bercanda kayak gitu aja kok, marah gitu. Padahal ada beberapa batasan yang kita harus tahu gitu candaan. Dan biasanya bercanda sama orang itu beda-beda teman Pro 2. Teman kita yang A, yang B, yang C itu beda-beda semua boundaries untuk bercanda itu beda-beda. Mungkin yang A dengan percandaan kayak pas lagi makan atau apa, dia gak suka dibercandain. Ada. Mungkin yang tim B itu, yang tim B misalnya nih, dia dibercandain tapi dia gak suka kalau misalnya membawa-bawa nama keluarga gitu. Nah biasanya marah kalau misalnya dibercandainnya begitu. Terus yang C mungkin tidak suka kalau bercandanya soal hubungan pasangannya dia gitu. Nah itu kan beda-beda tuh. Nah kita harus, namanya kita orang teman yang baik, harusnya kita tahu, oh kalau sama ini jangan bercanda ini, kalau sama ini jangan bercanda ini. Nah cuma memang ada orang yang toksik, yang tidak ngerti gitu caranya bercanda sama teman, ujung-ujungnya malah bikin ribut gitu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu kalau misalnya ngerasa ada teman yang kayak gitu, udahlah, kalau menurutku ya, kalau menurutku lebih baik teman dikit tapi sehat daripada teman banyak tapi toksik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Kadang bedanya temen yang bikin ketawa sama temen yang bikin ribet tuh sangat-sangat kelihatan tuh kan Pro 2. Jadi kalau kita misalnya mau berkembang dengan circle kita, ya kalau bisa sih, ya kalau bisa banget nih, jangan lupa deh misalnya kita punya teman asik, ya udah sama teman asik ini aja, jangan sama yang toksik. Kalau misalnya sama toksik, jatuhnya kita nggak berkembang gitu teman Pro 2. Sesimpel nih, misalnya kita lagi nobar nonton nonton bola deh, nobar bola gitu ya. Nah, misalnya nih apa ya, kayak bercanda yang kayak apa ya, wait, aku anu dulu. Misalnya nih, kamu bercandaannya soal kayak timmu apa, ah timmu kalah, hahaha, abis itu berantem. Nah, kayak kenapa harus berantem gitu loh, maksudku sesimpel ini nih yang gak bisa di, aduh kok kayak nyerang fans tapi gimana gitu. Ada beberapa oknum gitu ya, oknum fans, ada sebuah negara gitu. Nah, ketika orang memberikan kritik, kita semua disamaratakan gitu sebagai fans rivalnya gitu. Padahal no, kita tidak ngefans sama rivalnya, kita tidak ngefans sama idolamu gitu. Tapi lebih ke arah kita hanya mengkritik kenapa begini, kenapa gitu. Nah, jadi ada beberapa itu hal yang toksik juga loh menurut ketuan Pro 2, karena ketika kita memberikan kritik orang yang gak nerima, terus kita disudutkan, kita disalahkan dan kawan-kawan, itu tuh jatuhnya ya toksik sih itu kan. Karena ya beda gitu loh. Misalnya kalau kamu punya teman yang, aku punya teman yang beda banget. Aku Arsenal, aku fans Arsenal teman Pro 2, dan temanku adalah fans Manchester City. Kami memang dua rival gitu, tapi kita nggak pernah yang namanya kelahi gitu teman Pro 2, karena tahu porsi bercanda itu kapan, tahu porsinya kita gaya bergaya untuk kayak wah Haaland hat-trick, atau aku lagi kayak wah Gyökeres hat-trick, itu ada waktunya gitu. Cuman memang ada beberapa orang yang toksik yang tidak mengerti kalau itu tuh ada candaan yang nggak boleh dilebih-lebihkan gitu. Nah, biasanya kalau ada yang begitu, itu yang membuat kita susah untuk berkembang, karena kita akan menormalisasikan hal yang sebenarnya tidak boleh teman Pro 2. Tapi by the way, karena kita ngomongin soal nobar menobar nih teman Pro 2, jangan lupa di RRI Samarinda di M Yamin nomor 8 ini ya, di jalanan ini akan ada nobar untuk final Piala Dunia 2026. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, nanti di jam 3 dini hari, kalau misalnya ya aku pengen nonton Argentina lawan Spanyol, di mana ya, di depan RRI aja, langsung di halamannya RRI teman Pro 2, kita akan mengadakan nobar di situ. Jadi kalau kamu pengen nobar di depan RRI, bisa banget langsung aja ke Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda.

0: bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Rangga. Apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekep juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
6: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
5: Misofonia? Apa itu?
6: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gampang terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
5: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Hey teman Prodo, kita lanjut lagi. Masih ngobrolin soal pertemanan yang toksik teman Prodo ya. Kalau bisa sih dari aku sendiri, kayaknya sih biasanya tuh ya, kadang ada teman toksik yang suka curhatnya waktu panjang tapi gak pernah dengerin balik. Ya itu aku tadi bilang, misalnya kita lagi cerita sama dia, dianya malah kayak, "Kamu beruntung, aku malah begini," gitu. Malah dia mengadu nasib ketika kita hanya butuh didengarkan gitu ya. Ada aja orang-orang yang seperti itu teman berdua. Dan kadang kita gak enak buat ninggalin temen toksik itu karena takut dibilang gak solid, atau lebih ke arah kayak, "Ih, kacang lupa kulit," gitu. "Wah, dulu berteman banget, sekarang musuhin aku karena toksik," gitu ya. Pokoknya banyak lah, pokoknya teman berdua ya, ada aja orang-orang begitu yang akhirnya kita membuat kayak, "Gimana ya," gitu. Jadi kayak, kalau dari aku sendiri sih teman Produa ya, lebih ke arah kalau memang ngerasa nggak oke sama teman toksik, ya udah tinggal aja, daripada kita malah capek-capekan, kita malah kepikiran, ujung-ujungnya yang sedih juga kita. Mereka mah santai-santai aja.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
5: Iya, Kak, boleh.
6: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
4: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
7: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?
8: Joy heartland in winter woods, the warming of the bed, you'd shake for minutes there and move your legs.

intinya ya teman pro 2, kalau misalnya kita ketemu sama orang-orang toksik di circle kita, entah dari teman kita membawa teman yang lain gitu ya, kadang kan kita nggak enak juga gitu. Dan mungkin lebih ke ini sih tah, saranku teman pro 2, untuk kamu yang mungkin lagi ngerasain hal yang seperti itu, bisa banget buat batasin interaksi. Tetap baik tapi jangan seintens dulu. Misal nih, misal dulu pertemanan kalian suka ngobrol, chattingan, atau bahkan kayak kirim-kirim reels atau apapun itulah pertemanan yang gimana sih kalau berteman. Nah, itu coba deh dikurangin, coba di dry text. Kok jadi kayak orang dekat sama pacar ya. Ini lebih ke arah ini sih teman pro 2, kalau misalnya sama teman-teman yang toksik itu lebih baik kita menghindar gitu. Kalau misalnya diajak ayo kita nongki, kayaknya gak bisa deh, gitu-gitu aja. Jadi lebih ke arah kita menghindari, bukan memusuhi tapi jatuhnya menghindari. Dan itu lebih baik daripada kita harus ikut-ikutan sama mereka terus gitu. Gak oke gitu loh buat perkembangan kita untuk kedepannya, buat hidup kita sendiri. Dan teman toksik itu pasti ada di mana-mana teman pro 2 ya. Jadi hati-hati buat kamu, dan tetap cari cara untuk bisa memilih teman. Tapi kalau sudah terlanjur dapat teman yang seperti itu karena teman kamu yang lain yang membawa, tinggal kamu cari cara gimana menyikapinya gitu ya teman pro 2 ya. Dan teman pro 2, intinya circle itu harus bikin kita tuh berkembang dan bukan bikin kita capek. Dan yang penting boleh banget kita tuh rame, boleh banget kita tuh seru-seruan, entah nongki entah apapun itu, kita rame-rame, kita seru-seruan, itu boleh banget kalau menurutku. Tapi intinya jangan sampai toksik, jangan sampai ngomongin orang, jangan sampai ngomong kasar atau apapun itulah ya, sampai bikin orang sedih, orang jadi gak enak hati, pokoknya gak oke gitu. Dan itu aja teman pro 2 ya, dijaga malam hari ini bersama aku Habibi. Dan setelah ini mungkin kamu akan mendengarkan Just Music dari RRI. Dan mungkin kalau kamu mau nonton teman pro 2, dan kan ini bakal ada nobar nih teman pro 2 ya, di RRI, di depan, di Miamin gitu ya. Di sini kalau kamu mau nonton bisa banget. Ini bakal ada pertandingan Argentina melawan Spanyol di final Piala Dunia 2026. So, buat kamu teman pro 2 yang mau nonton nobar, langsung aja ke sini ya, nanti di jam 3. Jam 3 sudah kick off sih, jadi jam 2-an lah ya, jam 2.30 maybe udah bisa stay di sini gitu ya, makan-makan, ngobrol-ngobrol, nobar untuk melihat Spanyol juara. Untuk melihat Spanyol dan Argentina bertanding. So, waktunya aku Habibi pamit undur diri teman pro 2, dan setelah ini kamu akan mendengarkan Pro 2 Jazz Music. So, stay tune terus 88.5 FM, dan aku akan pamit.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
2: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya.

0: kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
1: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
2: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
1: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
2: Eleh, nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
1: Yeay, kakak.
3: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
4: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rri_pro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
3: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu.

Kesan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Adakah orang sepertiku? Adalah sebuah novel yang ditulis oleh penulis Indonesia, Lucia Song. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh utama yang mencari jati dirinya dalam kehidupan sehari-hari yang penuh dengan perjuangan dan pencarian makna hidup. Novel ini memulai ceritanya dengan memperkenalkan tokoh utama yang merasa kehilangan arah dalam hidupnya. Ia mencari makna hidup dan arti keberadaannya di tengah kompleksitas kehidupan modern. Kisah ini mungkin mencerminkan perjalanan banyak orang dewasa muda yang sedang mencari identitas dan tujuan hidup mereka. Esensi dari novel ini dapat diungkap dalam beberapa poin. Pertama, eksplorasi identitas adalah tema sentral yang melibatkan perjalanan emosional dan fisik tokoh utama. Ia berusaha memahami siapa dirinya sebenarnya dan bagaimana ia dapat menjalani hidupnya dengan makna yang lebih dalam. Kedua, novel ini mungkin menggambarkan kompleksitas hubungan antar manusia. Tokoh utama berinteraksi dengan berbagai karakter yang memberikan warna dan konflik dalam cerita. Ini mencerminkan realitas kehidupan sosial yang penuh dengan dinamika hubungan antar manusia. Selain itu, tema pencarian makna hidup dan tujuan juga mencuat dalam narasi. Tokoh utama mungkin mengalami konflik internal dan eksternal yang mendorongnya untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan tujuannya di dunia ini. Gaya penulisan Lucia Song mungkin menghadirkan bahasa yang indah dan puitis, menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat bagi pembaca. Ia mungkin menggunakan kata-kata yang penuh makna untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran tokoh utama, menjadikan novel ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga pengalaman emosional. Dalam esensi buku ini, kita mungkin menemukan refleksi tentang kehidupan dan pencarian makna di tengah kompleksitas dunia modern. Pemberian judul Adakah Orang Seperti Kita mungkin mengajukan pertanyaan filosofis tentang keberadaan manusia dan bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan makna yang lebih dalam. Dengan demikian, Adakah Orang Seperti Kita bukan hanya sekedar kisah fiksi, tetapi juga sebuah eksplorasi mendalam tentang identitas, hubungan, dan makna hidup. Novel ini dapat memberikan inspirasi dan pencerahan bagi pembaca yang tengah menjalani perjalanan serupa dalam mencari jati diri dan tujuan hidup mereka. Demikian esensi buku berjudul Adakah Orang Sepertiku? Karya Lucia Song. Dari RRI untuk Indonesia.

0: emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.
1: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Temen apaan sih?
3: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
3: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
1: Selamat.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

bersatu untuk maju. Kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Membuat sulit jalan orang lain sama dengan menyebar ranjau untuk jalan cerita hidupmu sendiri.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Woi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Jadi selama ini

0: capek banget ya hari ini, Nom.
1: Iya, Lun. Rasanya udah gak kehitung berapa kali aku kirim lamaran kerja. Tes udah, interview juga udah, tapi ujung-ujungnya gagal lagi.
0: Aku ngerti banget sih rasanya, tapi jangan nyerah dulu ya. Kadang yang kita tunggu itu tuh datangnya pas kita udah hampir nyerah, tahu?
1: Aku tuh cuman ngerasa capek banget, Lun. Kayak semua usaha aku tuh gak ada hasilnya. Teman-teman udah pada kerja, udah mandiri, sementara aku masih berjuang di titik yang sama.
0: Tapi kamu tahu gak, Nom? Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Kadang yang lambat tuh bukan berarti gagal. Bisa jadi nih, Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang lebih pas buat kamu.
1: Mungkin aku terlalu sibuk nyalahin diri sendiri kali ya. Padahal aku udah berusaha sekuat itu.
0: Nah, itu dia. Kadang kita cuma perlu percaya sama proses. Tuhan tuh gak pernah tidur, Nom. Dia cuma nunggu waktu terbaik aja buat bilang, sekarang giliran kamu.
1: Bentar Lun, kok ada chat masuk? Selamat, Anda diterima sebagai bagian dari tim kami. Lun, aku keterima kerja, Lun.
0: Serius? Ya ampun, Nom, akhirnya aku ikut seneng banget.
1: Wah, ternyata bener, Lun, ya. Usaha gak akan mengkhianati hasil. Ya mungkin jalannya panjang, tapi akhirnya nyampe juga.
0: Dan setiap doa yang kamu kirim gak ada yang sia-sia, Nom. Cuma nunggu waktu aja buat dikabulin.
1: Malam ini aku mau tidur nyenyak banget. Akhirnya.

105,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Minggu 19 Juli 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Senin 20 Juli 2026. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi Senin 20 Juli 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 88,5 FM akan ada dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini dan juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi Era Digital di smartphone kamu. Bersama suara siaran 6 Cita yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu?

Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
2: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi. Ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri, untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

0: 15 detik berharga.
1: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau merasakan tukmu dan aroma kentutmu itu bahkan amat sangat bernilai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita hidup di dalam dunia ini, maka sejatinya kita dilahirkan di dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Maka di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, sejatinya seorang manusia itu haus akan pengetahuan. Sebab untuk bisa hidup dengan baik di dunia yang telah Allah ciptakan ini, maka tentulah harus dengan pengetahuan yang memadai. Bahkan di dalam Islam pun kita mengetahui bahwa wahyu yang pertama kali disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk mencari pengetahuan, perintah untuk berilmu. Maka sebagai seorang muslim, seharusnya di dalam diri kita memiliki spirit dan juga semangat untuk selalu menuntut ilmu. Jangan sampai kemudian di dalam hati kita terdapat satu kesombongan bahwa kita tidak memerlukan pengetahuan apapun, atau kita merasa ilmu yang kita miliki hari ini sudah cukup untuk bisa membantu kita di dalam menjalani kehidupan di dunia. Padahal sejatinya menuntut ilmu di dalam Islam itu dimulai dari buayan, atau dimulai pada saat ia terlahir ke dunia sampai dengan nanti ia masuk ke liang lahat. Bahkan agar kita bisa bahagia di dunia ini, sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis, kalau kita ingin bahagia di dunia, maka tentulah dengan ilmu. Lalu apabila kita menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka tentu dengan ilmu. Dan apabila kita menginginkan kebahagiaan dari keduanya, maka tentulah dengan ilmu. Oleh sebab itu, kita sebagai muslim, mari kita senantiasa memotivasi diri kita. Mari kita senantiasa memberikan waktu luang kepada diri kita untuk selalu belajar, untuk mempelajari setiap hal yang ada di dunia ini. Kalau kita merasa hari ini diri kita sudah cukup dengan apa, dengan ilmu yang kita miliki, maka bisa jadi mungkin hari ini kita terkena penyakit hati, yaitu berupa kesombongan, berupa takabur diri. Padahal sejatinya orang-orang yang berilmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan ditinggikan derajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tujuh menit di pagi hari.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Tuh kan,

0: Paula y Cam.
1: Asik, hujan deres. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah Ikam, suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah Ikam.
3: Selamat malam, mau pesan apa?
4: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
3: Baik, minumnya?
4: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
3: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
4: Kalau porsinya gimana?
3: Bebas, curhat sepuasnya.
5: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
6: Halo, aku botol A.
7: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
6: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
8: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
6: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
8: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
9: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
6: Lah, dibuang, dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
10: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu, pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau

Teman Bro 2, waktunya kamu mendengarkan Vopro 2 update bersama Anom Citro. Pemain Argentina Mariano Peralta diharapkan bisa menjalani debut mengenakan kostum Persib dalam ajang Piala Presiden 2026. Peralta merupakan pemain terbaru yang diumumkan gabung Persib menjelang musim 2026 sampai dengan 2027 di Saung Angklung Ujo Bandung hari Minggu kemarin, di mana Kubu Maung Bandung resmi kan perekrutan dari mantan pemain Borneo FC itu dengan kontrak selama 2 tahun. Manajer Persib, Umuh Mukhtar, juga memastikan kabar gembira ini bagi Bobotoh, sebab selama ini pemain terbaik Super League 2025-2026 ini sangat dinantikan, dan Umuh pun juga berharap Peralta akan tampil di Piala Presiden 2026 meskipun saat ini masih di negara asalnya Argentina. Dan Piala Presiden 2026 yang menjadi turnamen pramusim tersebut bakal dimulai pada 25 Juli. Persib menjadi tuan rumah grup A dalam fase penyisian Piala Presiden 2026 bersama dengan Arema FC, serta dua klub luar negeri dari DPMM FC dan juga Brunei Darussalam dan juga Tampines Rovers asal Singapura. Demikian Vopro 2 update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya. Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini ya teman Pro 2 barengan sama Nom Cito yang bakal temenin kamu di hari Senin 20 Juli 2026. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Gimana pertandingannya tadi baru aja kelar ini teman Pro 2? Ya, tadi kita juga habis ngadain nobar ya di RRI Samarinda sendiri di halaman parkirnya. Terasa penuh sekali gitu ya untuk hari ini tuh teman Pro 2, karena ya udah mencapai partai final dan aku cukup sedih sama Pro 2. Sedih karena ya aku lagi ngedukung ini ya, lagi ngedukung Argentina tapi ternyata harus kalah gitu ya. Dikalahkan oleh Spanyol dengan skor 1-0 di perpanjangan waktu gitu teman-teman Pro 2. Deg-degser banget nontonnya, bener-bener haiya gitu. Jadi dari tadi nih ikut nobar abis langsung siaran pagi gitu teman-teman Pro 2. Kamu juga semoga semangat ya abis nobar gitu teman-teman Pro 2, langsung paginya kerja, ada yang kuliah ataupun lain-lainnya tuh juga tuh teman-teman Pro 2. Emang ada yang kuliah ya? Kayaknya lagi libur masih tuh teman-teman Pro 2. Tapi pastinya ya itu tadi update paling baru banget gitu ya dari putaran final Piala Dunia dan akhirnya resmi dimenangkan oleh Spanyol, dicetak di menit bener-bener menit 108 atau 109 tuh tadi teman-teman Pro 2 ya, di mana cetak oleh Ferran Torres pemain dari Barcelona di mana dia merupakan pemain cadangannya tadi. Wah, itu benar-benar kayaknya pemainnya udah ganti-ganti semua tuh, kayak udah pada habis. Terus juga Argentina kartu merah Enzo Fernandez gitu teman-teman Pro 2. Aduh, selain itu udah kayak berharap pada defendernya aja gitu. Dan benar pas kebobolan tuh kayak golnya bagus lagi tuh teman-teman Pro 2. Aduh, terus Argentina nyoba membalikkan keadaan di menit-menit akhir tapi gagal juga gitu. Sekali lagi selamat untuk Spanyol, gak apa-apa ya Messi ya, yang penting sudah pernah menghatamkan piala dunianya. Tapi Spanyol kali ini udah mendapatkan second time ya untuk piala dunianya kali ini. Sekali lagi selamat untuk Spanyol. No,

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.

0: dapat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Teman berdua lanjut lagi kali ini ya, datang dari sekolah di Singapura ya teman berdua. Karena masih ini ya, masih dalam rangka Piala Dunia nih teman berdua. Mereka boleh masuk siang saat final Piala Dunia supaya siswanya ini bisa tidur teman berdua. Apakah di Indonesia berlaku gitu ya teman berdua? Ini aku kurang tahu gitu ya. Tapi kalau yang lagi libur kayaknya pada enak banget gitu teman berdua. Tapi yang sekolah ini aduh tidak bisa seperti itu gitu ya. Dimana sebelum final Piala Dunia 2026, beberapa sekolah di Singapura udah menunda mulai kelas 20 Juli sendiri ya. Terus juga memberi siswanya banyak waktu untuk beristirahat setelah menonton Spanyol melawan Argentina. Dan beberapanya itu bahkan lagi mengorganisir bisa dibilang pesta nontonnya atau nobar ya teman berdua untuk final yang dinantikan. Di antaranya ada Saint Joseph Institution dan juga ada Anglo Chinese School ya, dan telah menunda hari sekolahnya menjadi pukul 8.30 pagi waktu setempat tuh teman berdua, sebelum kembali ke jadwal biasanya pada 22 Juli tuh teman berdua. Nah, ini kalau diberlakukan di Indonesia gimana gitu ya? Karena peringatannya tuh bukan peringatan sih, tapi kayak eventnya tuh kayak 4 tahun sekali gitu. Coba kalau ada kayaknya, wah itu keren banget. Apalagi kalau masuknya jam 1 siang tuh sama Om Pro 2. Siang banget.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
2: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Temen apaan sih?
3: Sepada, selamat pagi teman Pro2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
3: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro2, pagi jadi lebih hidup.
5: Halo, aku botol A.
6: Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel.
5: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
7: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
5: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
7: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
8: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
5: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
9: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi.
5: Ayo satu lagi. Woi, jagoan gue, gol.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten, supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.

Sama bro dua ya, kalau misalnya kamu kalau lagi liburan gitu ikut open trip kayak gitu ya teman bro dua ya, kalau bisa ya ngikutin aturan yang ada gitu tuh teman bro dua. Apalagi nih ada cerita ya bahwa ada seseorang kabur saat open trip di Korea Selatan. Jadi dari travelnya sendiri itu bahkan terancam rugi sampai 125 juta rupiah tuh teman bro dua. Nggak sedikit kan? Iya gitu tuh teman bro dua. Namanya udah diatur tapi malah kamu kok ngatur-ngatur gitu tuh teman bro dua. Jadi ada seorang peserta open trip asal Indonesia berinisial FYA ternyata diduga meninggalkan rombongan saat perjalanan wisata ke Korea Selatan tuh teman pro 2. Jadi dari pihak penyelenggaranya itu sendiri ya, si FYA ini nih teman pro 2 terakhir kali terlihat di kawasan Myeongdong sebelum akhirnya itu enggak bisa bergabung lagi ya dengan rombongan travelnya ini. Jadi travelnya itu berupaya langsung menghubungi si FYA bahkan sampai melaporkan ke kepolisian setempat gitu ya, sampai berkoordinasi dengan KBRI itu teman bro 2. Jadi akibat dari kejadian ini juga pihak travel mengaku terancam menanggung kerugian sampai 125 juta rupiah yang ternyata terdiri dari denda serta dampak terhadap dari pengajuan visa rombongan berikutnya tuh teman bro 2. Jadi buat kamu yang kayak ikut open trip kayak gitu ya teman bro 2, ya seharusnya dikoordinasi kalau memang abis apa sih namanya, abis ngelakuin hal ini kan biasa ada jadwal-jadwalnya kayak gitu. Nah kamu jangan kayak sembarangan langsung aku mau kesini sendiri, aku mau kesana sendiri kayak gitu-gitu, malah yang repot travel kamu tuh teman pro 2.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai-santai.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Dan pagi hari ini aku sudah gak sendirian lagi nih teman Pro 2, dimana pagi hari ini langsung ditemanin dengan new member. Asik, new member gak tuh ya. Selamat pagi, halo Ikwan.
1: Halo teman Pro 2. Pagi teman Pro 2.
0: Wah, semangat banget gitu ya. Tapi pastinya pagi hari ini ya, kita berdua nemenin kamu sampai nanti di jam 10 nih teman Pro 2. Tapi aku mau nanya dulu, gimana kabarnya Ikwan hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik gitu ya.
1: Teman Pro 2 gimana nih kabarnya hari ini?
0: Wah, kalau ditanya teman Pro 2 jawabnya gimana ya? Kita dengerin ya.
1: Agak baik kan Om?
0: Kedengaran gitu ya. Benar. Nah, kali ini pastinya juga hari ini juga ya, abis tadi gara-gara tadi pagi kan rame gara-gara Pildun.
1: Oh iya, tadi ya. Final ya, Kak?
0: Iya, bukan tadi malam lagi, baru selesainya tadi kayaknya jam 6 lewat dikit.
1: Oh iya.
0: Iya, kan tadi di jalan udah pada rame gitu enggak?
1: Enggak sih, Kak.
0: Sepi.
1: Ramenya ini anak-anak pergi ke sekolah.
0: Oh iya benar, anak-anak pada pergi ke sekolah gitu kan ya. Tapi ini juga sih ya, pagi hari ini tuh orang-orang agak-agak pusing karena mereka abis nonton Piala Dunia gitu kan ya. Paginya tuh langsung kerja.
1: Sudah ini misalnya anunya kalah, jadi kayak gak ada
0: semangat gitu. Yang di depanmu nih fans yang kalah ini masalahnya.
1: Iya.
0: Jadi aku kayak ya sudah gitu ya, semangatnya buat teman Pro 2 apa sih yang gak kukasih gitu. Yes gitu kan ya. Nah hari ini kita bakal ngomongin tentang ini ya, tentang tema kita pagi hari ini, yaitu adalah apa ini kan?
1: Jadi teman Pro 2, hari ini kita bakal ngomongin satu fenomena yang akhir-akhir ini sering banget terjadi nih, yaitu cancel culture, Kak Anom.
0: Oh oke, ini apa ya, bisa dibilang salah satu fenomena yang terjadi di, mungkin bisa dibilang kayak di dunia entertain gitu kan.
1: Betul.
0: Sebenarnya kok entertain, ya mungkin yang kita tahu entertain gitu, tapi mungkin di dunia lain-lain tuh ada, tapi yang nggak kita tahu, yang malah kebanyakan tuh ya dunia public figure, artis, musisi gitu ya. Mungkin abis kayak terjadi sesuatu gitu kan ya, baru ada namanya cancel culture gitu.
1: Nah Kak Anom, ngomong tentang cancel culture nih, cancel culture kan sering banget terjadi di media sosial.
0: Iya.
1: Nah, karena pernah nggak ngerasain kayak atau ngelihat satu video gitu di media sosial? Yang di mana nih video tersebut tuh kayak belum diunggah genap 1 jam, tapi sudah ribuan komentar bahkan viral. Kenapa ya netizen sekarang tuh cepat banget tuh bereaksi terhadap satu video yang betul-betul belum bisa diambil tarik kesimpulan dari video tersebut, Kak Anom?
0: Kenapa ya? Kalau kayak gitu kan sebenarnya ini sih biasanya ada apa sih namanya, kayak netizen itu suka mengkoreksi, iya kan, suka mengkoreksi. Betul. Mungkin ada bahasa-bahasa yang gimana yang disampaikan ternyata mungkin ada salah paham atau beda arti, atau mungkin ya kayak mengucapkan A gitu ya, padahal faktanya itu B. Betul. Kayak gitu-gitu. Itu sih yang mungkin orang tuh jadinya suka banget ngekoreksi di komen gitu. Tapi kalau kamu sendiri suka yang kayak komen-komen gitu nggak?
1: Jujur kalau misalnya aku belum tahu tentang kayak lebih dalamnya, aku lebih keep aja sih untuk kayak opini pribadi aja, tapi nggak disebar luaskan gitu. Maksudnya nggak ikut berkomentar lah, karena memang belum ada banyak tahu lebih dalam kan Kak Anom.
0: Tapi
1: kalau dipikir-pikir, kalau menurut aku ya, kenapa orang-orang tuh suka banget langsung komentar tuh karena terkadang tuh video itu hooknya tuh menarik banget. Jadi kayaknya tuh sensasional gitu loh Kak Anom. Jadi kalau memicu emosional orang tuh meningkat. Jadi kayak nggak mau nggak mau langsung berkomentar.
0: Iya, gitu. Tapi ya dari situ juga tuh hook tuh juga menentukan. Hook tuh nggak cuman yang itu tadi ya, maksudnya nggak cuman yang kayak orang abis bikin video terus salah atau gimana kayak gitu kan ya. Hook tuh ya sebenarnya pemancing untuk konten-konten lainnya juga gitu kan ya.
1: Betul.
0: Tapi karena hooknya itu begitu, ya orang tuh pasti pada penasaran, kepo gitu ya, pengen tahu gitu apa yang terjadi sama dia kayak gitu, masalah-masalahnya. Tapi gitu, kenapa ya orang-orang tuh jadinya malah pengen kepo banget tahu tentang masalah orang lain, padahal mungkin masalah hidupnya aja belum tentu dia bisa atasi gitu.
1: Karena kayak gimana ya? Kadang tuh kalau ngomentarin orang tuh emang lebih gampang kan? Orang tuh betul-betul lebih gampang. Tapi Kak Anom, aku punya fun fact nih Kak Anom.
0: Oke, apa itu?
1: Ternyata kan kita tadi kan ngerasa kalau akhir-akhir ini kan terlalu banyak terjadi cancel culture tuh.
0: Betul.
1: Dan kita kayak ngerasa, oh kayaknya fenomena-fenomena tersebut tuh baru akhir-akhir ini terjadi gitu. Mm-hmm. Ternyata ada fun fact bahwa ada tau kak Anom gerakan zaman dulu yang mirip-mirip sama cancel culture.
0: Oh dulu, zaman dulu.
1: Iya, sama-sama yang dimana kan kalau cancel culture kan kayak budaya pembatalan tuh, yaitu kayak dimana gerakan masyarakat yang narik kedukungannya ke terhadap seseorang kah atau perusahaan gitu. Nah, ternyata ada juga gerakan dulu di zaman kuno bahkan yang ngelakuin hal yang sama.
0: Oh.
1: Yaitu praktik ostracism atau social ostracism.
0: Waduh, bahasanya udah berat sekali. Iya,
1: bener. Pertama aku baca kan di jurnal gitu. Oh, kaget dong. Oh, ternyata ada nih. Kayak culture tapi zaman kuno gitu.
0: Kayak mungkin kayak ini ya. Mungkin kalau di zaman dulu kan orang tuh suka berburu gitu. Ini mungkin alkisah aja lah ya. Maksudnya jadi kok jadi kayak ngarang sih, tapi enggak apa-apa deh. Kayak ngarang aja. Jadi mungkin kayak dulu tuh mungkin pas berburu atau gimana ada satu yang kayak mungkin kayak ada berkhianat atau gimana gitu kan. Ya kan biasa kalau dalam satu kubu ada yang berkhianat, oh pasti bakal satu itu dikucilkan. Nah itu mungkin sudah mulai ada tanda-tanda kayak cancel culture. Betul. Kayak gitu. Nanti kita lanjut lagi nih teman Pro 2. Tapi buat kamu yang mau gabungan, bisa gabungan di mana nih Iwan ya?
1: Bisa gabungan di nomor 0812-5848-7885 Atau bisa
0: gabungan juga. Bisa gabungan juga nih teman Pro 2 ya di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda, dan nanti kita bakal balik lagi nih teman Pro 2.

0: pembayaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
2: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
3: Yah, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.
4: Mitos atau fakta?
5: Minum teh mengakibatkan usus buntu, mitos apa fakta?
6: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan, bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
4: Mitos atau fakta?

0: Teman bro dua masih ngomongin tentang cancel culture ya, benar untuk kali ini. Tapi kalau Ihwan sendiri apa pernah ngelihat apa nih? Maksudnya kamu tahu cancel culture tuh dari siapa atau malah ngelihat tuh dari artikel-artikel yang ada di sosial media?
1: Jujur nih Kak Anom, aku nggak tahu ya. Ternyata yang aku kan kalau misalnya nggak suka sama satu orang gitu ya, misalnya influencer atau public figure yang kurasa nggak cocok aja nih sama aku, atau nggak sesuai sama yang pokoknya problematik lah, pokoknya beda lah. Gitu pokoknya aku langsung blok. Okay. Tapi nggak tahu yang kulakukan itu ternyata termasuk cancel culture.
0: Oh iya benar
1: gitu.
0: benar.
1: Dan kalau cancel culture sendiri tuh taunya dari ya TikTok gitu aja kak.
0: Oke. Tapi memang apa pemicu dari kamu sendiri? Pemicu bahasanya.
1: Ngeri banget ya.
0: Pemicu. Iya. Kayak agak gimana gitu. Tapi maksudnya kenapa kamu apa sih namanya kayak blok-blok gitu? Apakah memang itu jadinya mengganggu kamu gitu?
1: Sebenarnya mengganggu enggak sih kak, tapi enggak mau masuk ke dalam dramatis orang itu aja, karena kayak ngerasa ih orang ini terlalu banyak problemnya gitu, sama gitu. Orang ini problem, sama orang ini problem, jadi kayak kalau kita sekolah media sosial isinya ini lagi, pas dilihat tuh masalahnya dia lagi, mending ngeblok aja daripada kita pusing sendiri gitu.
0: Tapi iya sih sebenarnya kalau urusan blok-blok kan itu jadi personal ya.
1: Betul,
0: maksudnya
1: betul.
0: Ya orang lain nggak ngeblok ya udah, kita ngeblok ya udah, terserah kita
1: hak
0: gitu
1: kita, kan.
0: Benar, hak kita gitu sebagai yang punya sosmed itu sendiri gitu. Tapi apa ya namanya, ya itu tadi tuh bahwa kalau sudah apa sih namanya, orang tuh udah mulai mewanti-wanti gitu rasanya, kayak kalau misalnya kita di posisi itu di cancel culture tuh gimana gitu.
1: Oh iya, perasaannya gitu ya.
0: Perasaannya kenapa tuh? Iya, ada yang mungkin gini ya. Ada yang perasaannya karena dia kayak mungkin hidupnya dari apa sih namanya, sosial media atau gimana kayak gitu.
1: Pekerjaannya mungkin, lah.
0: Benar, mempengaruhi pekerjaannya itu bakal kayak apa ke depannya gitu kan ya. Tapi kalau mungkin ada beberapa orang yang punya idealismenya yang bagus, idealismenya yang tinggi gitu, itu mungkin dia merasa bodoh amat gitu sama hal-hal yang kayak cancel culture. Ya udah gitu, itu urusannya orang itu sama aku. Yang penting masih ada orang-orang yang ngedukung aku di selain itu gitu. Karena nge-cancelnya tuh mungkin nggak kayak 100% nge-cancel dia sama sekali gitu. Ya mungkin enggak gitu kan, pasti ada yang mendukung dia yang kayak keluarga atau gimana-gimana ya, kayak betul. Gitu. Tapi kalau misalnya nih ya, aduh amit-amit deh, kalau misalnya Ihwan posisinya kamu di cancel culture, kamu bakal apa nih Wan? Tiba-tiba.
1: Sebenarnya kalau aku di cancel culture ya sama orang, pasti kayak introspeksi diri itu perlu.
0: Pasti. Iya kan? Benar.
1: Pasti ada sesuatu gitu yang ngebuat kita tuh di cancel culture sama orang kan. Dan mungkin tuh orang kayak tanpa alasan di cancel culture. Enggak tahu ya, ada enggak mungkin orang-orang yang cancel culture tanpa alasan. Tapi pasti introspeksi diri dan juga berbenah diri itu sih kak. Kalau aku ya, kalau di cancel culture. Kalau Kak Anam gimana? Kak Anam pernah ngerasa cancel
0: culture? Kalau aku juga belum pernah gitu. Tapi maksudnya kalau misalnya ini amit-amit, maksudnya kita kan nggak tahu ya kedepannya tuh gimana. Apakah kamu nanti bakal minta maaf, bikin video klarifikasi asik kayak gitu-gitu gak kamu?
1: Klarifikasi perlu sih. Tapi kan karena aku bukan public figure, mungkin enggak kayaknya.
0: Oh gitu, iya.
1: Tapi ke Anam kan tadi aku bilang kalau misalnya aku kan kalau misalnya enggak suka aku ngeboikot atau
0: unfollow
1: gitu kan. Nah, itu khusus orang-orang yang kayak terkadang tuh kalau aku ngeliat di media sosial tuh ya Kak Anam ya. Kak Anam ngerasa juga enggak? Teman Prodo juga ngerasa enggak kalau misalnya ada influencer nih yang betul-betul menggunakan keviralannya itu melalui masalah-masalah yang dia buat gitu loh Kak Anam. Misalnya nih, dibuat masalah, dihujat, terus klarifikasi, orang-orang sudah peduli lagi, ngebuat masalah lagi, itu kita kayak rada sebel kan, Kak Anam. Jadi kayak daripada aku pusing sendiri nih, mending keblok aja sekali.
0: Tapi kayak gitu sebenarnya jadi punya hak masing-masing gitu kan ya, karena menurut Kewan sendiri itu mengganggu. Kayak aku nge-scroll nih, lihat abis lihat video kucing lucu, kok ada ini, kan ganggu gitu.
1: Jadi ini roller coaster moodku. Lagi sekali kayak misal lagi nih kak, misal lagi ini ngelihat kucing-kucing lucu-lucu kan gemes-gemes tuh.
0: Iya.
1: Kayak gembul-gembul. Ngelihat berita yang
0: Benar yang begitu.
1: Iyalah baru tadi kata-kata awal lucu-lucu. Diubah lagi nih.
0: Iya, namanya sosial media kita tuh juga gak ada yang tahu tuh teman bro dua.
1: Betul.

0: apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
4: Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
5: Tidak! Jangan bunuh kami! Gak kasihan apa? Menurut IUCN, sebanyak 24% spesies lebah Eropa terancam punah di dunia akibat perubahan iklim.
6: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: Oke, teman bro dua, masih barengan sama Non Citro dan juga
1: Ihwa.
0: Yes, ya tadi kita udah ngomongin beberapa hal tentang cancel culture tuh teman bro dua. Tapi sebelum itu, sebelum kita lanjut lagi Iwan, nah kali ini kita bakal mendengarkan cek fakta. Wih, ini baru nih teman bro dua ya, cek fakta kali ini. Karena kita gak tahu fakta apa yang bakal dikeluarkan gitu teman bro dua. Nanti abis itu kita respon faktanya itu nanti.
1: Oke. Ya.
0: Nah, ini teman bro dua, langsung aja kita dengerin cek fakta untuk pagi hari ini.

0: Halo teman Pro 2, aku Hana dan hari ini aku tuh lagi nyantai aja nih di kafe sambil nge-scroll media sosial. Tapi kayaknya di medsos nih lagi rame banget ya, netizen pada ngelakuin gerakan cancel culture. Tapi apa sih cancel culture itu? Kayaknya aku mau nanya sama ada beberapa kakak-kakak di kafe ini deh. Kayaknya mereka lagi asik banget nih ngobrol. Coba kita tanyain ya.
1: Halo kak, kenalin aku Hana. Kalian lagi pada sibuk gak? Boleh kenalin dulu dong namanya, nama kakak siapa?
2: Nama saya Azalia. Kalau saya Christine.
3: Kalau saya Jihan.
4: Saya Zaza.
1: Nah kakak tuh pernah gak sih atau tahu gak soal cancel culture di media sosial?
2: Kalau saya sih, kalau pengetahuan saya tuh ibaratnya itu kita tuh gak suka sama seseorang yang ada di IG gitu.
1: Jadi kayak ngeblok atau
2: ngeblok yeah.
1: di media sosial yang berkaitan sama selebgram itu ya kak?
2: Yeah.
1: Nah kalau kakak sendiri gimana?
4: Oh kalau saya juga, saya kurang tahu ya kak.
1: Oh jadi kayak masih kurang tahu soal apa ya cancel culture itu. Oh iya, tapi gak apa-apa banget kak, karena juga masih banyak ya orang yang gak tahu gerakan cancel culture itu. Nah kalau kakak Jihan sendiri tuh gimana?
3: Sama kayak Azalia juga tadi. Kayak kalau kita gak suka sama seseorang tuh pasti kita bakal kayak cut off dia gitu.
1: Oh berarti kayak sejenis gerakan cut off ya. Nah kalau kakak sendiri siapa tadi namanya, lupa?
2: Zaza.
1: Oh iya, kalau kak Zaza sendiri tuh gimana?
4: Saya sepakat dan sependapat sama Azalia sama Jihan.
1: Oh jadi kayak sepakat sama sependapat ya melakukan gerakan cut off. Nah tapi menurut kakak tuh gerakan cancel culture ini, dia ini harus menghakimi kah atau cuman sebatas untuk menjauhi saja?
3: Menjauhi aja sih kak.
1: Jadi gak perlu dihakimi kayak gitu ya kak?
4: Iya gak perlu.
1: Oke makasih ya kak.
3: Iya sama-sama.
1: Nah jadi gitu teman Pro 2 soal gerakan cancel culture yang ada di media sosial. Aku Hana balik ke studio, bye-bye.

0: Oke. Itu dia ya. Ternyata memang setopik juga kali ini cancel culture gitu tuh teman berdua. Ada yang berpendapat bahwa ya mungkin apa ya salah satu caranya yaitu meng-cut off itu ya, sendiri gitu kan ya. Tapi ya juga sih sebenarnya tuh teman berdua, tapi ada loh aku kepikiran satu gitu jadi apa bingung. Kayak kamu nih, kamu punya teman.
1: Oke. Okay.
0: Bertiga jadinya ya.
1: Bertiga nih.
0: Ikwan sama punya teman A sama B.
1: Oke. Okay.
0: Nah, A sama B ini berantem.
1: Oh iya.
0: Nah, posisinya ini mungkin banyak dirasakan sama banyak orang atau teman teman pro 2 juga ngerasain gitu. Nah, si A sama si B ini berantem. Kalau kamu sendiri itu memihak yang mana gitu. Misalnya di antara dua pilihan gitu, apakah kamu memihak salah satu ataukah kamu netral?
1: Aduh, aku juga pernah lagi dihadapkan sama situasi kayak gini. Gitu. Jujur, aku tim netral. Karena kan kita sudah sahabatan tuh,
0: Kak.
1: Kayak gimana caranya aku yang enggak bermasalah sama kedua ini bisa menyatukan kedua belah pihak yang sama-sama egonya tinggi gitu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, biasanya kalau kamu netral, apa yang kamu lakuin?
1: Biasanya tuh aku ngedengerin satu sama lain sih, Kak, kayak terkadang kan kalau misalnya orang ada masalah tuh perlu didengarkan gitu ya, apa yang dirasakan sama dia. Jadi aku ngedengerin dulu, cari jalan tengahnya seperti apa gitu.
0: Oh, kayak gitu. Tapi iya juga sih, maksudnya tuh kayak kita tuh sebagai orang yang kayak pengen, sebenarnya kok dibilang keinginan tuh pengen mereka udah baikan gitu kan.
1: Betul.
0: Ya. Tapi mungkin juga ternyata ada masalah yang tidak bisa bukan masalah yang nggak bisa diselesaikan, tapi bukan harusnya kita
1: yang
0: juga yang menyelesaikan gitu. Ya sebenarnya ya urusannya karena mereka berdua, tapi posisinya itu karena kita adalah temannya mereka. Kayak gitu. Kadang kita bingung tuh, ada yang kayak kamu mihak aku, kamu nggak usah mihak dia. Ah, kamu terlalu mihak dia tapi nggak mihak aku, kayak gitu-gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, rasa-rasa yang kayak gitu tuh sebenarnya aku tuh udah malas banget kayak gitu. Bukan langsung aku cut off dua-duanya, enggak. Tapi aku malah tetap temenin dua-duanya dalam keadaan mereka yang memang tidak baik-baik aja ini. Bingung nggak kamu?
1: Bingung jujur.
0: Bingung ya.
1: Karena aku nggak kayak gitu tipenya, karena begitu.
0: Aku sih tipenya begitu. Yang penting aku tetap ada di sisi mereka. Aku kalau urusan, masalahnya gini, urusan mereka baikan atau musuhannya sebenarnya bukan urusanku.
1: Betul.
0: Karena yang berantem itu mereka.
1: Betul, betul.
0: Nah, jadi ya posisinya aku tuh kayak ya udah misalnya nemenin A ya temenin A, temenin B ya temenin B.
1: Kalau di aku ya, Kak, kalau misalnya posisinya di aku, masalahnya mereka berdua curhatnya ke aku, Kak.
0: Oh. Iya, tapi maksudnya ya oke, okay. Kalau dia curhat ya udah gitu karena memang mereka mencurahkan hatinya untuk ngomongin sih, tentang temannya itu. Tapi kan kalau urusan pertemanan bukan kamu juga yang harus menyatukan mereka.
1: Betul, betul.
0: Kadang juga ada waktunya memang mereka tuh kayak butuh waktu atau memang enggak cocok sekalian. Nah, itu tuh.
1: Berarti jadi, masanya sudah habis.
0: Masanya gitu. Udah habis gitu tuh teman pro 2.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai sip malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: Oke, teman bro dua lanjut lagi gitu ya. Ngomongin tentang cancel culture ini ternyata asalnya, bukan asalnya sih, tapi malah tahu bahasanya aku malah taunya dari Korea.
1: Oh iya.
0: Nah, kayak gitu. Itu tuh terjadi karena kayak dari public figure yang ada di Korea sempat mengalami masalah yang menyebabkan dia tuh di-cancel sama warga-warganya, fans-fansnya dulu. Iya, kayak gitu. Terus kalau sudah kayak gitu tuh ya ini sih apa ya akibat apa yang sudah dia perbuat sih kayak
1: betul.
0: Gitu.
1: Ngomong-ngomong tentang Korea ya, Kak. Aku ada ngelihat gitu tuh teman pro 2 di media sosial. Kalau ternyata Korea tuh cancel culture-nya ekstrim banget kan.
0: Okay.
1: Karena emang kalau kayak misalnya sekecil apa ya kayak
0: kesalahan
1: gitu betul-betul kayak dihujat mati-matian terus juga kayak hilang dengan banyak brand yang dipegang terus kehilangan karir gitu loh.
0: Oh iya.
1: Berbalik
0: bambu gitu ga?
1: Berbalik dengan Indonesia. Kalau Indonesia tuh ada bilang nih, kalau katanya di Indonesia tuh masih gagal dalam menerapkan cancel culture. Karena kalau kita ngeliat tuh influencer tuh yang betul-betul kalau misalnya cari sensasi tuh melalui masalah-masalah.
0: Itu kan benar-benar
1: dihujat klarifikasi, habis klarifikasi minta maaf, dimaafin tuh sama fans-fansnya, berulang lagi gitu-gitu tuh. Jadi banyak berspekulasi kalau misalnya cancel culture di Indonesia tuh masih gagal nggak se ekstrim di Korea. Kalau di Korea kan sekecil apapun sudah hilang semuanya karir, langsung kayak ibarat kata dari udara dari langit turun ke inti bumi tuh kan.
0: Iya. Tapi ini sih ya, maksudnya kalau di sana tuh memang sangat-sangat apa sih namanya, orang tuh kalau sudah nge-cancel sekali tuh benar-benar kayak setebel itu gitu nge-cancelnya.
1: Sampai jadi keingat, bahkan ada tuh salah satu tuh kalau enggak
0: apa?
1: Pokoknya orang terkenal lah di Korea gitu.
0: Iya kan banyak di sana orang terkenal.
1: Kalau enggak idol atau aktor aktris gitu, dia bahkan kayak terkena skandal apa gitu sampai dibawakan truk disuruh minta maaf dan klarifikasi. Sengeri itu, dan bahkan aku enggak pernah ngeliat kayaknya di Indonesia seperti itu.
0: Fans. Iya. Ya namanya juga beda negara ya, bener gitu kan ya. Tapi ya itu kalau di sana tuh kalau sudah di cancel gitu ya sudah tinggal menerima hidupnya aja gimana gitu. Kalau sudah di cancel pasti mempengaruhi karir, pekerjaan gitu kan ya. Terus juga mungkin relasi-relasinya udah mulai berubah gitu. Tapi kalau misalnya kayak di Indo tuh mungkin kenapa gak sebegitunya, karena apa ya kalau menurutku sebenarnya ada rasa sisi kekeluargaannya. Contoh ya, kayak misalnya kamu lagi ada masalah, ada yang ngebela kamu. Bukan ngebela dalam arti membenarkan perilakumu, tapi maksudnya ngebela kayak ngelindungin kamu gitu. Mau kamu kayak misalnya dihujat gitu kan ya, ya mereka pun juga posisinya pasti bakal ngelindungin kamu. Bukan kayak gini, misalnya aku sama Iwan keluarga nih, kita kakak adik contoh ya kan. Terus Iwan buat masalah nih, ya tiba-tiba buat masalah gitu kan ya. Nah aku tuh bukan hakku untuk kayak apa yang dilakukan benar kok gitu, ya kan. Kita nggak mungkin kan ngomong, bukan nggak mungkin sih, tapi kayak kalau posisinya kayak gitu kan kita nggak yang ngebela, aku nggak ngebela untuk perilakumu, tapi aku kayak mensupport kamu dari belakang kayak gitu.
1: Biar nggak terlalu terpuruk gitu kan.
0: Iya benar.
1: Jadi kayak ibarat kata kita nggak menghakimi, tapi masih ada sisi kepedulian lah.
0: Benar. Jadi kayak masih ada sisi peduli ya. Iya kamu memang lagi kena masalah, tapi kamu juga ada support yang bakal bantu kamu. Mungkin ya yang sisi terdekat biasanya ya, teman atau keluarga kayak gitu. Kalau misalnya melihat dari pihak luar yang juga mengcancel kan kamu gitu contohnya tuh teman pro 2.